0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap,

94,8 Prada FM, teman terbaik kamu. Masih beraku tentunya teman Prada 2, di mana setiap tanggal dalam kalender menyimpan cerita ya, makna dan sejarah yang patut dikenang oleh masyarakat dunia. Jadi di tanggal 15 September 2026 tadi aku sudah bahas adanya Hari Demokrasi Internasional. Terus juga ada nih Hari Insinyur Sedunia. Jadi setiap tanggal 15 September juga diperingati sebagai Hari Insinyur Sedunia atau World Engineers Day. Momentum ini dikhususkan untuk menghormati peran dan kontribusi besar para insinyur dalam membangun peradaban modern. Sejak era revolusi industri hingga era digital saat ini, bidang teknik terus berkembang pesat, mencakup teknik mesin, listrik, kimia, elektronik, hingga informatika. Hari Insinyur Sedunia tidak hanya sekedar momen untuk memberikan penghargaan, tapi juga menjadi kampanye untuk mengajak generasi muda agar tertarik menekuni dunia teknik sehingga estafet pembangunan infrastruktur dan teknologi dunia bisa terus berlanjut.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar. Asal

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu, duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: di gitu sini. Gitu loh, Tan. Sini kita duduk. Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di sepeda teman pro 2 dan masih aku bahas nih tanggal 15 September itu memperingati hari apa aja. Nah, selanjutnya di bidang kesehatan tanggal 15 September diperingati sebagai hari kesadaran. Sedikit mengantuk ya di pagi hari ini teman-teman pro 2. Ya, jadi di tanggal 15 September ini diperingati sebagai Hari Kesadaran Limfoma Sedunia atau World Lymphoma Awareness Day, di mana peringatan ini hadir untuk menumbuhkan empati serta menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bahaya kanker kelenjar getah bening atau limfoma. Dengan mengetahui lebih banyak tentang gejala, pencegahan, dan penanganan penyakit ini, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada serta peduli kepada para pejuang kanker. Momentum ini juga dimanfaatkan untuk menggalang solidaritas global dalam mendukung upaya penelitian dan juga penemuan obat limfoma nih.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: berdasarkan catatan sejarah, manusia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Hutan menjadi rumah, sungai menjadi sumber kehidupan. Manusia dan tumbuhan hidup saling berbagi ruang dan berdampingan, termasuk dengan ragam satwa yang ternyata berkontribusi terhadap kehidupan. WWF atau World Wildlife Fund memandang bahwa hubungan manusia dan hewan sebagai hubungan yang saling mempengaruhi dan membutuhkan keseimbangan. Setiap satwa faktanya memiliki peran masing-masing bagi makhluk di sekitarnya, khususnya harimau yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh dunia, dan primata seperti orang utan yang sangat penting perannya bagi kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Novi Fani Rovika, aktivis konservasi satwa.
1: Peran orangutan itu tuh nggak hanya untuk hutan gitu, tapi juga untuk kehidupan kita gitu kan. Ya istilahnya tuh kalau orangutan tidak ada, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orangutan butuh hutan gitu. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada apa ya, semacam korelasi ya, yang tidak bisa dilepaskan.
0: Sebagai spesies payung, keberadaan orangutan akan mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Satwa liar ini memiliki daya jelajah yang sangat luas dan mampu menyebarkan biji dari buah-buahan yang dimakan dan keluar melalui kotoran. Biji dari feses orangutan ini berkualitas bagus dan bisa tumbuh subur lebih baik daripada biji dari persemaian atau penanaman konvensional oleh manusia. Jika jatuh di tempat yang subur, maka biji ini dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Bahkan, terdapat beberapa jenis tumbuhan yang hanya dapat tumbuh melalui perantara orang utan. Itulah sebabnya, orang utan juga disebut sebagai agen regenerasi hutan terbaik. Keberadaan orang utan juga sangat besar perannya bagi hutan tempatnya menetap, terutama bagi ketersediaan cahaya matahari di dalam hutan. Mengingat kondisi hutan hujan tropis yang sangat lebat dan gelap, saat mencari makan ataupun membuat sarang, orang utan selalu memetik dahan dan daun pepohonan. Dengan cara ini, bagian atas hutan akan terbuka, sehingga memudahkan sinar matahari untuk masuk dan mencapai tanah. Kemudian, tunas tumbuhan baru dapat berkembang dengan baik karena mendapat sinar matahari yang cukup. Dan sinar matahari sangatlah penting dalam proses pengolahan makanan bagi tumbuhan. Peran ini yang banyak tidak disadari oleh sebagian pihak, sehingga perburuan dan perdagangan ilegal tetap mereka lakukan terhadap hewan yang disebut-sebut sebagai hewan terpintar di dunia ini.
1: Dia akan mengenali tanaman-tanaman yang bisa dia makan. Jadi di hutan itu dia kan juga melakukan semacam investigasi kan. Dia akan kenali mana yang bisa dia makan kayak gitu. Kalau dia nggak suka, dia langsung lepeh gitu. Dia langsung buang. Kemudian itu juga mengindikasikan kalau kita ke hutan, tanaman apa yang bisa dimakan sama orang hutan, itu berarti kita bisa makan. Karena kita punya kesamaan DNA sama mereka, punya kesamaan sumber pakan seperti mereka kayak gitu. Walaupun misalnya dia cuma makan daun gitu, berarti ya kita bisa makan daun itu kayak gitu. Dan kadang-kadang tuh yang dia makan tuh juga tanaman obat gitu. Jadi apa yang bisa jadikan obat sama mereka, itu juga bisa kita jadikan obat kayak gitu. Satwa liar hampir seperti itu pada dasarnya ya. Tapi selagi tempat hidup mereka tuh juga masih aman. Kalau misalnya tempat hidupnya itu juga sudah terganggu, tidak tersentuh dengan polusi, mereka bisa menyembuhkan sendiri. Makanya tuh hutan-hutan tempat hidup satwa-satwa liar itu nggak boleh sembarang orang tuh bisa masuk atau boleh masuk. Itu juga untuk menjaga hutannya itu bersih.
0: Perburuan terhadap satwa tidak hanya terjadi pada orang utan, namun juga terhadap harimau Sumatera. Dalam beberapa waktu belakangan, harimau telah banyak menarik perhatian dunia internasional. Keberadaan hewan mengagumkan ini di alam telah mencapai tingkat yang paling kritis. Selain hilangnya habitat, perburuan dan perdagangan secara ilegal, serta konflik dengan manusia menjadi penyebab utama berkurangnya populasi harimau Sumatera. Bahkan diyakini, perburuan dan konflik dengan manusia saat ini menjadi faktor pembunuh harimau yang paling tinggi. Sebagian berpandangan bahwa harimau adalah hewan pemangsa manusia yang jahat, sehingga layak untuk dibunuh. Sebagian lain ada yang berpandangan bahwa harimau adalah hewan yang menjanjikan untuk diperjualbelikan. Padahal, pandangan tersebut berbanding terbalik dengan realitasnya. ada sebuah harmoni antara manusia dengan satwa.
1: Orang hutan itu sebenarnya pemalu. Mereka itu adalah satwa pemalu. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya tuh menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically tuh satwa liar pemalu, termasuk orang hutan. Jadi bertemu manusia dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga, orang hutan itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi mau yang kecil gitu kan, jangan sekali-sekali itu kayak nantangin gitu loh, nantangin mereka. Jadi kalau kita tuh menunjukkan sikap bersahabat, dia bisa rasa, dia bisa baca gitu. Dari body language, kemudian dari tatapan mata, apa step pertama itu ketika bertemu orang hutan itu ya memang tatap matanya. Kemudian coba alirkan lewat mata itu bahwa kita tuh pengen bersahabat kayak gitu. Nanti dia akan baca gitu. Setelah eye contact, kita tunjukkan dari sikap. Biarkan dia megang-megang kita, bukan kita yang megang-megang dia. Iya, kita diam aja. Biarkan dia mengenali kita dengan, seperti orang buta gitu kan. Orang buta kan ngeraba. Jadi biar dia lakukan itu ke kita. Itu proses dia mengenal kita. Baru kita akan mulai interaksi lah. Kita mulai ajak dia bicara, ngobrol. Dan dia paham sebenarnya. Ajak aja ngobrol. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Mereka cerdas. Mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan. Mencontoh. Jadi kita ajak main nih, contohin misalnya cara bikin ini begini loh, nanti dia akan contoh, kayak gitu.
0: Setiap satwa liar memiliki kebiasaan yang berbeda, yang tidak banyak diketahui manusia. Sehingga terkadang dianggap bahwa yang dilakukan satwa tersebut dapat mencelakakan manusia. Harimau contohnya, ketika harimau memasuki pemukiman warga, bukan berarti mereka akan melakukan penyerangan terhadap warga. Namun, memang itulah salah satu bagian dari kebiasaannya. Seperti yang disampaikan Ardi Andono STPMSC, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
2: Harimau yang turun ke dalam kampung itu kenapa? Itu biasanya induk atau anakan. Itu karena mereka sedang berlatih, berburu. Dan yang paling utama itu betina membawa anakan itu dari hutan ke pinggir hutan itu untuk mencegah jantannya.
0: Tantangan di bidang konservasi satwa yang kian hari kian berat dan rumit menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan. Terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan perlindungan dan penyelamatan satwa liar. BKSDA Sumatera Barat pun terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi satwa liar yang bahkan telah terancam punah.
2: Nah, kalau perlindungan satwa di lokasi setempat itu kita selalu ada patroli, ada kegiatan-kegiatan lainnya, inventarisasi potensi, kemudian juga patroli bersama masyarakat, termasuk patroli pencegahan kebakaran hutan, tindak pidana bidang kehutanan. Nah, di sini kita BKSDA memberikan pelatihan bagaimana cara menanggulangi konflik harimau, bagaimana patroli jerat, bagaimana patroli di dalam kawasan, bagaimana mengamati harimau. Nah, siapkan nanti misalnya mereka kita kasih pelatihan tentang kamera trap, kita kasih pelatihan tentang perpetaan, dan bagaimana dia harus mengusir harimau ketika harimau itu turun. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita ajari mereka tentang habit atau kebiasaan, pola dia hidup. Kita bekali masyarakat dengan pengetahuan, misalkan dengan membuat meriam bambu, meriam karbit, kemudian meriam spiritus. Nah, jadi nanti ada patrolinya mereka. Mereka tidak takut duluan, kita ajari mereka membaca jejak. Kalau dia di bawah 10 cm itu masih anakan. Kalau dia di atas 15 cm itu sudah dewasa. Kalau 15 cm sampai 15 cm itu masih remaja. Dia lagi cari ini. Nah, kayak gitu-gitu nanti kita ajarkan supaya mereka tidak salah pemahaman.
0: Jalinan kerjasama berbagai pihak pun juga diciptakan demi selamatnya para satwa yang menjadi aset berharga negara ini.
1: Jadi concern kita itu karena mengedukasi ya, jadi fokusnya itu adalah perlindungan satwa, satwa liar gitu. Jadi tidak hanya orang hutan, bisa juga menyesuaikan di mana komunitas itu berada. Misalnya kayak kalau di Padang kan kita bisa general ya, kita bisa diskusi sama teman-teman pencinta kucing kayak gitu. Terus kalau misalnya di Bukit Tinggi gitu kan, kita bisa kolaborasi itu untuk mengedukasi teman-teman yang ada perhatian sama primata, kayak gitu kan. Di Padang Panjang juga begitu, kita berkolaborasi dengan teman-teman literasi supaya mereka bisa mungkin menghasilkan karya-karya, apakah itu tulisan, apakah itu gambar, kayak gitu. Atau kita berkegiatan di alam, misalnya ngetrip nanti sambil mengut sampah misalnya kan, tapi kemudian kita juga jelaskan kenapa sih kita harus mengut sampah, nilai-nilai edukasinya itu yang lebih dikedepankan, kayak gitu.
2: Kita itu hand in hand, jadi bergandengan tangan ya dengan seluruh pihak, bupati, TNI, Polri, kemudian Nagari, kemudian juga itu kalau inventarisasi harimau, pemasangan kamera trap, pencegahan konflik, itu kerjasama kita dengan dua NGO. Nah, adapun nanti ke depannya saya sedang menggodok namanya Nagari Ramah Harimau.
0: Manusia, hewan, dan tumbuhan telah ditakdirkan memiliki habitat yang berbeda agar keseimbangan alam terus terjaga. Begitupun dengan satwa liar. Keberadaannya di alam bebas juga sesuatu yang telah ditetapkan sang pencipta. Maka, dengan membiarkannya hidup bebas dan berkembang biak adalah wujud peduli kita atas keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan. Serta tatanan kehidupan pun akan harmonis dan berkesinambungan.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia, balik nih, balik, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa, razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia. Iya kan?
4: Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, pro 2 selanjutnya ada Hari Kemerdekaan Negara-Negara Amerika Tengah gitu ya. Jadi di tanggal 15 September ini juga merupakan tanggal yang sangat bersejarah bagi sejumlah negara di kawasan Amerika Tengah. Karena pada tanggal ini di tahun 1821, 5 negara mendeklarasikan kemerdekaannya secara bersamaan dari penjajahan Kekaisaran Spanyol. Nah, 5 negara itu ada Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan juga Nicaragua.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, di sanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: Begitu Mamro 2 masih bareng aku tentunya ya di pagi hari ini. Kalau tadi kita udah di Spada, saatnya sekarang kita ada di ajang Pro 2 Religi ya. Tapi kali ini aku tidak sendiri nih, ada kedua teman-teman aku ya. Ada Kak Anggi dan juga Kak Yuni. Hai.
1: Halo, halo Kak.
0: Oke. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa nih?
1: Hari ini kita bahas tentang membangun lingkungan pertemanan yang menguatkan iman.
0: Oke, Nah jadi ini relate banget ya sama pengalaman kita ya. Jadi teman-teman Pro 2, pernah gak sih kita merasa setelah sering nongkrong nih sama orang tertentu, jadi kayak cara ngomong kita, kemudian kebiasaan kita, bahkan cara kita berpikir itu juga ikutan berubah? Nah itu karena lingkungan pertemanan memang punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita ya.
1: Ya, benar banget, Kak. Nah, dalam Islam kita juga diingatkan untuk memperhatikan siapa yang kita jadikan teman dekat. Karena teman dekat bukan cuma orang yang diajak ketawa atau nongkrong bareng, tapi juga orang yang secara nggak langsung bisa memengaruhi arah hidup kita, Kak.
2: Betul. Nah, Kak, dalam lingkungan yang baik bukan berarti semua temannya harus sempurna atau selalu ngomongin agama. Justru teman yang baik adalah mereka yang bisa saling mengingatkan ketika kita salah. Mendukung ketika kita sedang berusaha menjadi lebih baik dan gak mengajak kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas merugikan diri sendiri.
0: Betul sekali. Jadi kayak gitu tuh juga harus tahu gitu ya, teman-teman yang berada di lingkungan kita tuh mereka juga tidak harus sempurna gitu ya.
1: Iya, benar banget, Kak.
0: Oke, justru teman yang baik itu adalah mereka yang bisa saling mengingatkan kita kalau misalnya kita salah gitu.
1: Benar.
0: Jadi bukan malah ngomongin kita ya kan. Oke. Karena kadang iman itu bukan cuma soal seberapa kuat sih kita sendirian, tapi juga soal lingkungan seperti apa nih yang kita pilih untuk menemani perjalanan kita. Oke, ini kita masih banyak sekali yang bakal kita bahas tentunya tentang pertemanan ini ya.
1: Iya, benar banget.
0: Pertemanan, gak tau. Pertemanan ini ya, bareng sama Kak Yuni dan juga Kak Anggi. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel .
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain .
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Masih bareng aku tentunya dan juga
1: aku Anggi,
2: aku Yuni
0: di sebelah rapat kepala Pabreda FM ya. Dan kita masih membahas mengenai pertemanan yang sehat gitu ya.
2: Iya benar banget kak.
0: Oke, jadi punya teman yang menguatkan iman ini bukan berarti setiap ketemu tuh kita harus bahas kajian nih, atau misalnya kita tuh harus bahas ibadah atau hal-hal serius terus gitu ya. Tapi kita tetap bisa bercanda, bermain, ngobrol random, bahkan punya perbedaan karakter. Nah yang penting hubungan tersebut gak membuat kita semakin jauh dari nilai-nilai yang kita percaya, ya kan?
2: Iya benar banget kak. Nah misalnya nih ketika kita mulai malas ibadah, ada teman yang mengingatkan ketika kita sedang punya masalah, dia gak langsung menghakimi. Ketika kita punya pencapaian, dia ikut senang tanpa merasa harus bersaing kak. Dan ketika kita melakukan kesalahan, dia berani bilang, kayaknya itu kurang baik deh, bukan malah ikut membenarkan.
0: Betul.
1: Nah, sebaliknya nih kak, kita juga perlu menjadi teman yang seperti itu. Jangan cuma berharap punya circle yang baik, tapi kita sendiri gak berusaha menjadi bagian dari lingkungan yang baik itu kak.
0: Betul.
1: Karena pertemanan yang sehat itu sebenarnya saling menguatkan. Hari ini mungkin kita yang mengingatkan, tapi besok bisa jadi teman kita yang mengingatkan kita.
0: Betul, kita yang butuh pengingat dari mereka gitu ya.
2: Iya benar banget.
0: Jadi pertemanan yang sehat itu bukan berarti harus kayak sempurna banget gak sih?
1: Iya.
0: Iya, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Betul sekali. Jadi penting sekali hubungan itu antara kita dengan teman kita tidak harus selalu kayak harus membahas hal-hal yang serius, hal yang gimana. Kita masih tetap bisa bercanda, kita tetap masih bisa ngobrolin hal random tadi ya.
2: Iya benar
0: tapi
2: banget.
0: Tapi tetap pada konteksnya, tetap pada batasan-batasan yang diatur gitu ya. Batasan-batasan sosial yang harus kita perhatikan juga gitu. Nah, dan kita tuh harus mulai memilah dan memilih gak sih dalam pertemanan ini?
2: Betul banget.
0: Dan kita akan bahas ini nanti. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 9 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Hai Ti, gak jadi diving nih.
2: Udah, baru aja turun kemarin.
1: Ya, gak ngajak.
2: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
1: Emang kenapa?
2: Soalnya mau nyari hadiah buat si Mina.
1: Loh, kok nyari hadiah di laut?
2: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
1: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu bisa tambah rusak terumbu karang.
0: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
3: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Oke, teman-teman berdua masih bareng tentunya dan juga
1: Yuni. Aku Anggi.
0: Ya, dan kita masih membahas mengenai pertemanan yang baik ini ya kan? Ya,
1: benar.
0: Jadi buat apa sih namanya? Kayak kita membangun lingkungan pertemanan itu, bagaimana sih caranya kita membangun lingkungan pertemanan yang menguatkan iman itu bisa dimulai dari hal sederhana ya enggak sih?
2: Iya, benar banget, Kak.
0: Apa aja tuh?
2: Okay, yang pertama nih, pilih orang-orang yang membuat kita nyaman menjadi versi diri yang lebih baik. Bukan berarti harus menjauhi semua orang yang berbeda, tapi kita perlu tahu siapa yang pantas menjadi teman dekat dan siapa yang cukup kita kenal saja gitu, Kak.
0: Betul. Terus yang kedua, jadilah teman yang membawa pengaruh baik ya kan? Dan gak perlu merasa religius nih, cukup mulai dari hal-hal sederhana kayak misalnya mengingatkan waktu ibadah, mengajak kegiatan yang positif, gak ikut menyebarkan keburukan teman lain, dan juga mau mendengarkan ketika teman sedang punya masalah.
2: Ya.
0: Dan bukan berarti kayak kita ayo perang gitu kan.

0: Ya, akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, aku Salvi.
1: Aku Yuni.
2: Dan aku Anggi.
0: Pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, tepat pukul 10:03 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah kurangkum dalam Pro 2 Info. Oke teman Pro 2, kita mulai untuk informasi yang pertama di siang hari ini teman Pro 2 ya. Bertepatan dengan peringatan Hari Radio pada Rabu lalu di tanggal 11 September 2006, grup musik Nona resmi merilis track terbaru bertajuk Speaker Freaker The Long Song ya. Dan ini tentunya mengusung durasi hingga 13 menit dan karya ini resmi menjadi lagu dengan durasi terpanjang yang pernah mereka rilis sejauh ini. Dan tentunya teman Pro 2, konsep ini diusung dalam video music atau music video lagu tersebut ya. Dan sepanjang 13 menit penayangan lagu diputar dengan format layaknya stasiun saluran radio yang memutar potongan dari 8 lagu untuk album mendatang mereka yang bertajuk Island Girl. Delapan track yang diperdengarkan dalam konsep siaran radio tersebut meliputi Dizzy, Island Girl, Rollerblade, Seafood Diet, dan juga Speaker Freaker, Smooth Party Indie Plus 62, dan juga Better on the Island ya teman Pro 2. Dan tentunya peluncuran lagu ini juga sekaligus menjadi pembuka penuju perilisan penuh album Island Girl yang dijadwalkan meluncur di berbagai platform music digital pada 18 September 2006 mendatang. Kita balik ke informasi selanjutnya teman Pro 2, band punk rock legendaris asal Bali Superman Is Dead atau SID ini mendadak mencuri perhatian dan juga simpati warganet setelah membagikan kisah perjuangan ekstrim mereka untuk menuju lokasi konser di Pulau Lembangan, Bali. Dan rombongan SID yang saat ini berada di Sukabumi terpaksa menempuh perjalanan maraton selama 24 jam melintasi jalur darat, udara hingga laut akibat lumpuhnya penerbangan di ibu kota. And the last not but least, Pro 2, kabar bahagia datang dari keluarga legendaris dunia musik. Puluhan tahun setelah mendiang John Lennon menyanyikan lirik ikonik The Monster Gone and Your Daddy Here dalam lagu Beautiful Day Darling Boy ya, untuk sang putra, Sean Ono Lennon, kini giliran Sean yang akan menyambut kehadiran buah hatinya sendiri. Jadi Sean ini bersama pasangannya yaitu Charlotte Kemmel ini resmi mengumumkan kelahiran anak pertama mereka melalui unggahan di akun Instagram pribadi pada Selasa 1 September lalu. Dan bayi laki-laki yang diberi nama Aurelius tersebut sekaligus menjadi cucu pertama bagi mendiang maestro The Beatles, John Lennon. Dan teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Itu dia lagunya Arditio ya, dengan Dosa Terindah ya. Teman Pro 2 mengantarkan kita dan juga menemani ruang dengar kamu untuk hari ini, teman Pro 2, edisi 15 September 2006 dengan pastinya masih bareng Emil di Pro 2 RRD Bukit Tinggi ya. So, teman Pro 2, aku bakal menemani kamu di saat siang kali ini di Kota Bukit Tinggi yang lagi cerah-cerahnya banget tapi ada kabutnya dikit, teman Pro 2. Dan pokoknya di hari ini kita bakal seru-seruan bareng selama 5 jam nanti ya. Dari jam 10 sampai ke jam 12 aku bakal nemenin kamu. Kita start dulu di hari ini dengan zona musik kamu. Jadi of course everyday setiap harinya di RRI Bukit Tinggi itu ada zona musik kamu ya. Tentunya dengan lagu-lagu yang bakalan kalian request di Pro 2 Bukit Tinggi nanti. Dan apa Pro 2, dari jam 12 sampai ke jam 1 aku bakal nemenin kamu dalam acara Funtertainment. Nanti kita bakal update dari dunia hiburan, kira-kira ada kabar terbaru apa nih? Ada info terbaru apa nih dari dunia entertainment? Nanti kita infokan bareng-bareng ke teman Pro 2 semuanya dimanapun kalian berada ya. Dan selanjutnya teman Pro 2, dari jam 1 sampai ke jam 2 aku bakal lanjutkan lagi program kita dalam acara Pro 2 Sport untuk di hari ini. Dan kemudian nanti dari jam 2 sampai ke jam 3 nanti kita akan sama-sama dalam bincang-bincang tentang bisnis dalam acara Asiknya Bisnis pastinya. Dan teman Pro 2, pada kesempatan kali ini di zona musik kamu kalian boleh banget nih request-request di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Di mana Pro 2 Bukit Tinggi ini kan terkenal banget ya dengan acara yang spektakuler gitu ya istilahnya ya. Nah, salah satu acaranya itu zona musik kamu. Jadi teman Pro 2 boleh banget request di Pro 2 Bukit Tinggi. Caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita atau di @pro2bukittinggi. Di situ udah ada link yang aku cantumin teman Pro 2 buat kalian semua. Kalian boleh isi link tersebut dan juga lagu-lagu yang mau kalian puterin langsung sekalian diisi ya. Kalau misalnya ada salam buat saudara kalian, teman kalian atau siapapun itu, itu boleh banget juga sekalian, oke? Okay? Dan teman Pro 2, kalau misalnya masih nggak bisa di Instagram, boleh ke WA kita kok. Ada dua opsi nih. Ke WA kita langsung aja di 0811 6699480. Sekali lagi aku ulangi teman Pro 2, di 0811 6699480. Gampang banget ya. So teman Pro 2, aku tungguin request kalian untuk di pagi hari ini ya. Teman Pro 2, pagi menjelang siang lah ya. Karena ini udah banyak banget yang request di Instagram kita. Di WA juga ada. Kita bacain aja langsung kali ya. Ini ada di jam 10 pas. Ini tumben, biasanya jam 9 udah pada request gitu ya. Ini selamat pagi kak. Pagi, ya pagi deh. Boleh, gak apa-apa, masih pagi. Selamat pagi menjelang siang kak. Semangat beraktivitas. Semangat beraktivitas juga ya buat kamu. Saya Maria, halo Maria, easy request Sumpah Mati Selena Grace ya kak, terima kasih banyak. Sama-sama, nanti setelah ini lagunya bakal aku puterin buat kamu ya. Ada Selena Grace, Sumpah Mati. Oke, boleh banget. Sumpah, kita cari dulu apakah ada lagunya. Ada ternyata. Dan di sini udah aku siapin juga. Kemudian next ada juga, halo Min, easy request lagunya Sabrina Leonard. Selesai ya, makasih banyak. Sama-sama. Ada dari Kak Main ya, di 0811 10440 sekian sekian sekian. Oke, siap. And terima kasih teman Pro 2. Ada dua lagu di sesi ini. Ada lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati dan juga Sabrina Leonard yang judulnya yang pernah ya nggak pernah redup di Pro 2 Bukit Tinggi, di request oleh teman-teman Pro 2, ada judulnya Selesai ya. Dan ini dia lagunya buat kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Halo Tomang Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, Tomang terbaik kamu. Masih di jam 10 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng Emil di zona musik kamu kali ini, Tomang Prodo. Dan kita bakal lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk malam di siang hari ini ya teman-teman. Dan tentunya kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di WhatsApp kita. Ada dari 0822-6140 sekian-sekian-sekian ya. Katanya hari ini aku mau diputarin dong lagunya Kezi Stephanie yang judulnya Pelan-Pelan Saja. Ya kak, terima kasih. Sama-sama, nanti setelah ini lagunya langsung aku putarin buat kamu ya. Kemudian katanya dia, assalamualaikum kak, ini Yosi di Matur. Halo Yosi, mau request lagunya NCT 127 yang judulnya Blingy. Thanks kak, kalau gak ada ganti NCT Dream aja boleh yang bidap. Makasih kak, sama-sama. Nanti kita carikan dulu lagunya ya buat kamu di siang hari ini. Misalnya nanti lagu pertama gak ada, nanti kita bakal puterin lagunya yang kedua. Kalau misalnya ada yang pertama ya udah kita puterin yang pertama ya. So, Tomang Prodo, jangan kemana-mana. Aku tunggu requestan kalian yang lainnya, baik itu di Instagram dan juga di WhatsApp kita Tomang Prodo. And terus stay tune di Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
3: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
2: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
3: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
0: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
5: Wih, gokil! Pemandangan desa wisata ini indah banget ya, Tari. Jalurnya rapi, warga lokalnya juga ramah-ramah nih.
6: Makanya, Riz, liburan nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Destinasi wisata lokal kita nggak kalah mempesona.
5: Bener, Tar. Pas kita belanja oleh-oleh dan kuliner di sini, wira usaha dan pengrajin lokal langsung ketiban rejeki.
6: Pas banget. Pariwisata dan ekonomi kreatif daerah itu penggerak ekonomi warga sekitar. Apalagi makin banyak anak muda yang bantu promosi di media sosial.
5: Udah asik, seru, sekaligus juga ikut memajukan ekonomi daerah. Komplit!
6: Yuk, bangga berwisata di Indonesia!
7: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
8: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
7: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
8: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Oke, teman Prodo masih di 90,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Tadi barusan aku puterin lagunya NCT Dream dengan judulnya Beat It Up. Dan tentunya ini mengantarkan kita ke jam 10.36 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo 2 ya. Dan teman Prodo 2 ya, FYI di Kota Bukit Tinggi sekarang nih lagi berangin banget dan juga ada debu-debunya dikit. Jadi buat kalian yang berpergian keluaran ya teman Prodo 2 pakai sepeda motor ataupun jalan kaki, lebih baik kalian atau better kalian pakai masker aja deh gitu ya, karena memang sekarang kan lagi nggak baik-baik aja ya untuk kondisi udara di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitar ya. Oke, okay? Dan teman Pro 2 buat kalian yang dengerin aku sekarang juga hati-hati juga, mungkin ada beberapa wilayah di kota Indonesia itu yang terkena bencana kayak gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya ya. Jadi kalian kudu hati-hati juga, karena memang kita kan hal yang seperti itu datangnya kan nggak selalu direncanakan ya teman Pro 2. Ada juga yang tiba-tiba, jadi kalian harus waspada juga teman Pro 2. Tapi nggak boleh panik ya, jadi tetap perlu waspada, oke? Okay? Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk. Sekarang kita bakal switch dulu ke Instagram kita teman Pro 2 ya. Ada dari Kak Dewi Kurnia 53, katanya dia mau diputar lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Boleh banget. Di sini aku lagunya udah aku siapin buat kamu, Kak, ya. Kemudian ada juga dari Kak Zat ya, katanya dia juga mau diputarin lagunya Teganya Kau dari Liodra. Emang lagunya Liodra ini gak pernah ada yang gagal teman Pro 2, apalagi Fajar Nur ya, yang selalu ada lagu-lagu yang terbarunya gitu ya, yang selalu kita tunggu-tunggu gitu. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita puterin lagunya dulu Liodra Teganya Kau kali ya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan Fajar Nur Salah Apa Aku. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus saya cun di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ini dia lagunya.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
2: Yah, borong-borong.
3: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Eh, tunggu, ini Siska toh?
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
2: Iya, kok ini coba lupa.
3: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih di Pro 2 RR Bukit Tinggi di jam 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan gak kerasa di part yang pertama ini hampir selesai, teman Pro 2, untuk zona musik kamu. Dan juga kita masih, teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti selain ini masih ada kok zona musik kamu yang bakal nemenin kamu tentunya dengan lagu-lagu kalian yang bakalan kalian putarin di Pro 2 RR Bukit Tinggi ya. Dan teman Pro 2, ini kita baca lagi satu requestan kayaknya untuk di seksi ini, teman Pro 2 atau di segmen ini. Ada lagunya Kendrick ya, yang judulnya Semesta, yang bakal nemenin kamu tentunya sampai nanti ke awal pukul 11 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita lanjutkan dengan lagunya Semesta dari Kendrick. And here is lagunya buat kamu semua.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
3: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
4: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
3: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
3: Teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
4: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
3: Shh, biarkan lalat gusar. Asal

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Intermezzo.
2: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
3: Coba-coba apa?
2: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
3: Bola pingpong.
4: Salah lah, Cup.
2: Bola emon.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke teman Pro 2 masih di Selamat Komplemen Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi di jam 11.09 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Dan juga kita masih di zona musik kamu untuk edisi kali ini 15 September 2026. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan requestan kalian di siang hari ini ya teman Pro 2 di jam 11 ini. Kita lanjutkan, ini ada yang request dari Instagram kita di @pro2bukittinggi. Ini ada Kak Anyawati 18. Dia mau request lagunya Hong dari Nona. Boleh banget ya. Dan semangat siarannya Kak Emil dari Seria Selalu. Halo, halo Kak dari Seria Selalu ya, yang selalu hadir. Tidak live TikTok kah Kak? Aduh, sekarang lagi enggak deh kayaknya. Lagi enggak baik-baik saja nih keadaannya. Jadi kayaknya soon deh bakalan live TikTok lagi ya Kak Seria Selalu ya. Dan next ada juga dari WhatsApp kita di 0811609480, katanya dia mau diputarin lagunya Gea Indrawari yang judulnya 1000 kali aja deh Kak. Boleh banget. Dan ada dua lagu di sesi ini buat kalian yang belum tahu gimana caranya request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Caranya gampang banget. Langsung aja ke Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Di situ ada link kita yang terbaru. Boleh banget teman Pro 2 isi ya dengan lagu dan juga artis kesayangan kalian. Kalau misalnya ada salam-salam juga boleh sekalian. Dan juga kita menerima requestan kalian juga melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480. Aku ulang, kita bukan Pro 2 di 0811-6699-480. Gampang banget kan? So teman Pro 2, jangan kemana-mana. Ini dia, kita putarin dulu lagunya Hong dari Nona.

0: Hai teman-teman Pro2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @Pro2Bukit Tinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Halo teman Prodo, masih di 104,5 Prodo FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Prodo ya. Dan tadi barusan kita puterin lagunya Gia Indrawari 1000 kali dari requestan Kak Minace ya. Di mana nih kalau boleh tahu? Lokasinya enggak dicantumin teman Prodo, tapi enggak apa-apa. Dan lagunya udah aku puterin dan semuanya kita enjoy banget ya sama lagunya Gia Indrawari. FYI teman Prodo, Gia ini juga bakalan konser lo besok di Kota Bukit Tinggi. Yeay, siapa sih yang di sini udah nungguin teman Prodo? Termasuk aku kali ya yang udah nungguin gitu loh. Gimana sih vibesnya kalau nonton konser langsung apalagi di Kota Bukit Tinggi ya. Kita tengok nanti bareng-bareng Topo Pro 2. So Topo Pro 2, kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di siang hari ini Topo Pro 2. Aku bakal bacain lagi. Ini ada yang mau diputerin katanya dari siapa ini bentar. Ada dari 081346246 sekian. Halo Kak, aku mau dong diputerin lagunya That's So True dari Gracie Abrams. Boleh banget. Di sini lagunya ada aku siapin juga buat kamu ya. Dan selanjutnya ada juga yang request dari Instagram kita di @pro2bukittinggi dari link yang kalian udah isi di teman Pro 2. Ada dari Kak Mia Dilark. Katanya dia mau diputerin lagunya Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Boleh banget ya. Dan di sini dua lagu udah aku siapin buat kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hitam.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, teman Pro 2 masih di Selom Perkomba Lawan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gimana lagunya? Asik gak lagunya tak semudah Hompimpa dari Nabila Zakia, teman Pro 2? Asik dong pastinya ya. Dan hari ini kita bakal lanjut lagi dengan requestan kalian. Gak hampir, udah hampir setengah jam kita nemenin kamu di part yang kedua ini, teman Pro 2, di zona musik kamu. Dan kita bakal lanjut lagi dengan requestan kalian. Udah kalian request di Pro 2 Bukit Tinggi. Boleh banget ya. So, teman Pro 2, kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu yang kalian udah request di Pro 2 Bukit Tinggi. Kira-kira ada yang siapa ini yang mau request? So, ini kayaknya ada dua orang ya. Katanya ini kayaknya kalau ditengok-tengok dari segi requestannya, ini requestannya kembar nih. Yang satu Jisoo, yang satu Lisa. Wah, ini dia ya. Dan ini sama-sama rilis lagi di bulan ini nih, di September 2026, teman Pro 2. Boleh banget. Yang pertama ada siapa ini? Ada dari 0812-3068 sekian. Katanya, selamat siang, Kak Siang juga. Aku mau dong diputerin lagunya Jisoo yang judulnya Klik, yang untuk penyemangat di siang hari ini. Boleh banget. Dan salam juga buat penyiarnya yang kece abis. Terima kasih banget ya, Kak. Thank you so much. Dan di sini lagunya udah aku siapin buat kamu di siang hari ini ya. And next ada juga dari WhatsApp kita juga di 0856-92414 sekian. Katanya dia mau diputerin lagunya Lisa ya, yang seperti aku bilang tadi, yang judulnya Sawadika. Boleh banget ya. Dan thank you so much buat kalian udah request di hampir setengah jam di zona musik kamu, di satu setengah jam ya. Dan jadi kemana-mana, ini dia lagunya buat kamu di siang hari ini. And terus stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi pastinya, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

哎呀，哈，那是怎么回事？哎呀，宝贝，那哭不吧？哎呀，哎呀，哎呀，宝贝，啊！

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Ooh.

Oke, Teman Prodo masih di Selopat Kepala Teman Prodo FM, teman terbaik kamu. Gimana Teman Prodo, udah asik belum dengan lagunya dua member cantik Blackpink ya, yang luar biasa ini dengan lagu-lagu solonya. Semoga bisa hadirkan lagi ya lagu-lagu debut untuk bersamanya lagi Teman Prodo. Dan Teman Prodo udah gak kerasa hampir 46 menit kita meninggalkan pukul 11 waktu di hari ini. Kita lanjut lagi dengan requestan kalian. Ada yang mau diputerin lagunya New Jeans dan juga Enau dan juga Ariel Lesmana yang judulnya Sesi Potret. Udah lama banget gak ada yang request Sesi Potret sama Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, kita lanjut terus. And terus saya cuy di Pro 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan.

0: kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, gak kerasa udah hampir 57 menit kita meninggalkan pukul 11 waktu di hari ini. Teman Pro 2, itu tandanya kebersamaan kita dalam acara Zona Musik kamu akan segera berakhir ya. Dan thank you so much buat teman-teman Pro 2 udah mau request di Pro 2 Bukit Tinggi di hari ini. Baik itu melalui Instagram kita dan juga WhatsApp kita. Semua lagu-lagu yang aku puterin di Pro 2 Bukit Tinggi semoga bisa naikin mood kamu di siang hari ini di hari Selasa. Oke, okay? Jadi kemana-mana nanti selain ini bakal ada Funtertainment yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 12 sampai ke jam 1 siang nanti. Terus saya jadi Pro 2 RR Bukit Tinggi. Ini adalah lagu terakhir dari Sam Smith dengan How Do You Sleep?

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Halo teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 lagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya. Dalam acara Funtertainment untuk di hari ini, jam 12 sampai ke jam 1 siang nanti. Tentunya untuk Funtertainment kali ini nanti kita bakal update seputar dunia hiburan atau entertainment untuk di edisi kali ini 15 September 2026. Kalau teman Pro 2 tahu gak sih kira-kira ada update terbaru apa nih dari dunia hiburan teman-teman? Kalau misalnya kita tengok untuk di hari ini, apakah ada kabar terbaru? Nah, nanti kita tengok bareng-bareng ya. Dan hari ini aku bakalan infoin ke teman-teman Pro 2 ya, dunia entertainment di hari ini. Ada yang tahu ini gak sih? Olivia Dean. Nah, itu dia. Tapi kita gak bakal bahas itu teman Pro 2. Tapi nanti kita akan bahas mengenai film horor kolaborasi Malaysia-Indonesia, yaitu Hadam, yang gelar gala premier ya. Nanti kita bakal bahas itu, so jangan kemana-mana dulu. Nanti kita bakal break terlebih dahulu. Kita hadirkan dulu lagu bernuansa Islam itu di hari ini. Tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan juga kita akan sama-sama dengarkan kumandang seruan azan zuhur untuk di siang hari ini, tepat pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Sekali lagi buat kamu, terus stay tune dan jangan pindah FM dulu. Ini dia lagu buat kamu.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah salat zuhur tepat pukul 12.16 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

0: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuma menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Oke, Temu Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM. RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita masih di Funtertainment hari ini, Temu Pro 2. Tapi sebelum itu aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Az-Zuhur untuk teman-teman di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya ya. Dan juga jangan lupa makan siang Temu Pro 2 di siang hari ini. Sekarang momennya udah pas banget buat kalian makan siang pokoknya. Dan Temu Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita yang seperti aku janjiin. Jadi ada film horor kolaborasi antara negara tetangga kita yaitu Malaysia dengan Indonesia, Hadam gelar gala premier di Jakarta. Jadi Temu Pro 2, film horor ini yaitu Hadam menggelar gala premiernya di CGV Grand Indonesia di Jakarta Senin 14 September 2006 kemarin. Dan tersebut film ini akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 16 September 2026 besok ya, Temu Pro 2. Jadi gala premier ini dihadiri jajaran pemain dan juga sineas ya, termasuk produser Ahmad Izam Omar, Lina Tan, serta aktris utama Agini Hakuh. Dan untuk perwakilan Indonesia sendiri ada Carles Gozali dari Magma Entertainment dan juga Tony Remesha dari VBS Studios dan juga turut hadir dalam acara tersebut. Jadi Khadam ini merupakan kolaborasi rumah produksi Malaysia yaitu Red Communication dan juga Comet Production dengan Magma Entertainment dan juga VMS Studio dari Indonesia. Jadi film ini disutradarai oleh Syamil Otman dengan naskah yang ditulis langsung oleh Fariza Azlina ya. Dan Temu Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi terus aja, stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sofia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya, untuk di hari ini dalam acara Fan Entertainment di jam 12.47 menit waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2, gala premier di hari ini sejumlah pemain dari sineas ya, termasuk produser Ahmad Izam Omar dan Lina Tan. Jadi kolaborasi tersebut juga terus diperkuat sejumlah pihak dari berbagai negara, diantaranya ada Seal Metropole Organization dari Hong Kong dan juga China, Aplus Entertainment dari India juga, serta Golden Screen Cinemas dari Premier's World Studio dari Malaysia. Dan tentunya film Khodam ini mengangkat folklore kepercayaan Saka di Malaysia ya. Dan tentunya cerita juga menghadirkan sosok Khodam sebagai entitas warisan goib yang dapat berbalik menguasai manusia. Waduh, cukup mengerikan teman Pro 2 ya. Tapi nanti kita bakal lanjut lagi, so jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita udah dalam acara Prodo Sport di hari ini dari jam 1 sampai ke jam 2 sore nanti. Nah, tadi dari jam 1, dari jam 12 sampai ke jam 1, teman Prodo, kita udah nemenin kalian dalam acara entertainment. Dan thank you semua sudah nemenin aku tadi ya. Dan sekarang kita hadir lagi di Prodo Sport di hari ini, edisi 15 September 2020. Jadi teman Prodo, informasi ini kita ambil dari rri.co.id. Teman Prodo, ada informasi mengenai juara dunia Formula 1 atau Formula 1 atau F1, yaitu Lando Norris menjalani uji coba penuh terhadap McLaren MCL HY dan mobil hypercar milik McLaren ya. Jadi sesi uji coba tersebut berlangsung pada Senin 14 September lalu di sirkuit Portimao, Portugal. Jadi sehari setelah Grand Prix Spanyol di Madrid pekan lalu, Norris langsung terbang ke Portugal dan tentunya pembalap asal Inggris itu datang untuk mengikuti sesi satu hari. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, so jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu masih dalam acara Pro 2 Sport Auto di hari ini ya. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita masih tentang McLaren yang masuk ke WEC mulai 2027. Dan tentunya Lando Norris, sang pembalap spektakuler jajal hypercar MCL-nya yang judulnya MCL High ya. Dan tentunya Norris menyelesaikan total 38 lap dengan mobil bermesin V6 tersebut. Jadi jarak tempuhnya ini mencapai 177 mil atau sekitar 248 km sepanjang harinya. Jadi McLaren ini menyebut sesi tersebut sekaligus melakukan pengujian beberapa komponen dalam pengembangan mobil. Dan Norris juga diminta memberi masukan berdasarkan pengalamannya yang dilakukan dalam F1 atau Formula 1 tadi. Dan tentunya didampingi oleh dua pembalap resmi McLaren 2027, tentunya dalam uji coba tersebut Norris dibantu oleh Michael Jensen dan juga Lawrence Ventor. Jadi mereka ini adalah pembalap yang sudah dikonfirmasi untuk debut McLaren di ajang balap ketahanan atau WEC musim 2027. Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, kita lanjut lagi. Terus saya cuy di Pro 2 area Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman Pro 2 masih di Selamat Kepala Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, Noris juga masih mengaku senang bisa mencoba sesuatu yang baru di tengah kesibukannya di F1. Dan tentunya baginya ini momen spesial karena memang udah lama banget nih nggak ngelakuin uji coba di luar F1. Dan dia juga berharap masukannya bisa memberikan perspektif yang berguna bagi McLaren jelang debutnya berharap dan juga nanti di ajang tersebut ya. Dan tentunya ide uji coba dilakukan oleh Norris ini datang setelah ia pertama kali menjajal MSL Haye di Goodwood Festival of Speed Juli lalu. Jadi bos McLaren yaitu Zak Brown sempat menyebutkan adanya minat untuk menurunkan Norris dan juga Oscar Piastri di Le Mans ya. Namun partisipasi di Le Mans ini masih bergantung pada ketersediaan mobil ketiga dan juga jadwal F1. Dan tentunya sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi Norris akan masuk ke ajang balap ketahanan itu. Teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi. Sejauh kemana-mana dulu, terus saya Cody Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Hai sahabat kreatif, coba tebak aku lagi ada di mana? Hutan? Atau kebun binatang? Salah, aku lagi ada di Pariaman, tepatnya di STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Udah pada tahu kan? Kalau belum, yuk ikuti aku. Selamat datang di Sekolah Baru, tempatnya para baru menuntut ilmu. Yoi, di kota Pariaman, nggak cuma manusia aja yang butuh pendidikan, tapi juga baru alias monyet berekor pendek. Sekolah Baru ini bukan lembaga pendidikan formal ya sahabat. Jadi jangan bayangin suasana kegiatan belajar kayak di sekolah beneran. Karena ternyata baru-baru di sini dilatih supaya kelak bisa membantu petani Pariaman dalam memetik karambi atau kelapa. Gak gampang loh untuk menjinakkan baru yang aslinya memang tergolong hewan liar. Butuh tahapan pelatihan dan pastinya kesabaran ekstra. Gak lupa juga hubungan emosional antara pelatih dan barunya. Itu juga penting banget loh sahabat. Aku mau coba pegang barunya dulu ya. Nyaris aku digigit. Modal nekat nih guys. Ternyata emang gak bisa sembarangan kalau mau dekat sama barunya. Oke. Yuk kita pelajari. Untuk tahap awal, udah pasti penjinakan biar si baru gak takut sama manusia. Ya soalnya, si baru yang masih pemula itu suka gak berani sama kita. Apalagi di keramaian. Waduh, dia bakal mencoba lari sana-sini untuk sembunyi. Selanjutnya, setiap hari para baru muda ini disuruh bermain dengan buah kelapa. Bisa dibilang ini tahapan pengenalan lah. Supaya si baru jadi paham sama kelapa yang udah matang. Nah, kalau si barunya udah paham, baru diajarin cara memetik kelapa. Tapi, kapan ya baru-barunya bisa?
2: Caranya itu aja, kalau sekitar 1 bulan sudah diajar, dia belum bisa membedain mana yang tua dan mana yang muda. Tapi kalau dia sudah lama, baru bisa membedain. Soalnya dia sudah lama itu, dia udah bisa diatur, udah ngerti bahasa kita kan.
1: Oh, jadi begitu. Pak Mas Rizal paham banget ya sama siklusnya baru. Mungkin karena udah lama ya melatih beruknya. Berikut, beruk dilatih mengenal medannya, yaitu pohon kelapa. Mereka dilatih naik turun dan manjat pohon kelapa yang tingginya bisa mencapai 30-40 meter. Nah, tahap selanjutnya itu merupakan step yang paling sulit, yaitu nyuruh si beruk supaya mau memetik buah kelapa beneran. Kadang nih, kitanya udah nunggu di bawah. Beruknya malah asik santai olala di atas pohon kelapa. Iseng banget ya. Makanya guys, dalam melatih baru ini, kita dianjurkan untuk melatihnya dengan kasih sayang. Gak boleh terus dimarah-marahin, supaya si baruknya nurut dan sayang juga sama kita. Bahkan, beberapa pelatih baru di sini bilang, baru itu jangan dianggap pekerja, tapi anggap sahabat kita. Ya, sesama makhluk ciptaan Tuhan, emang mesti saling menyayangi banget lah, ya kan? Yang kerennya nih sahabat, beruk-beruk di sini mampu memetik buah kelapa sampai ratusan dalam sehari. Hebat kan? Kuat. Walaupun judulnya dipekerjakan untuk manjat dan memetik pohon kelapa, tapi beruk-beruk di sini tetap dipelihara dan dirawat dengan baik. Asupan gizinya juga diperhatiin banget. Dengerin aja nih pengakuan Pak Mas Rizal.
2: Rawatnya gitu, dikasih makan yang sehat-sehat gitu. Ditempatkan dia tempat yang senang tidurnya gitu. Tadi biar kena hujan, kena panas. Pokoknya dirawatlah seperti kita merawat kita badan kita juga.
1: Udah gitu, para beruk juga dimandiin setiap hari biar bebas jamur dan tetap sehat. Oh ya, ternyata nih di Pariaman ini memang banyak sekolah beruk. Karena udah ada dari zaman dahulu banget dan turun-temurun. So, sahabat kreatif, jangan malas ya menuntut ilmu. Malu dong sama beruk-beruk di sini.

Oke, Tomo Pro 2 masih di Selopot Kopal Tomo Pro 2 FM, teman terbaik kabar. Tomo Pro 2, agak kerasa udah 55 menit kita meninggalkan pukul 13 di hari ini. Dan untuk kabar terbaru mengenai McLaren masuk WEC di tahun 2027 ya. Tapi ternyata namun nih partisipasi The Le Mans ini masih bergantung pada ketersediaan mobil ketiga dan juga jadwal F1 sampai sekarang. Dan tentunya di hari ini belum ada konfirmasi resmi Norris akan masuk ke ajang balap ketahanan itu. Dari satu sisi, James Barclay selaku kepala tim Hypercar McLaren ini mengatakan kesempatan ini akan selalu terbuka ya. Sewaktu-waktu Norris diperbolehkan kembali ikut tes lagi. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sport. Nanti setelah ini bakal ada asiknya bisnis yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 2 sampai ke jam 3 sore. So jangan kemana-mana, terus saya cuci Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman-teman.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Halo teman Prodo, masih di 90,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi bareng Emil di hari ini di Asiknya Bisnis dari jam 2 sampai ke jam 3 sore nanti teman Pro 2 ya. Dan tentunya hari ini spesial teman Pro 2, aku gak sendirian untuk Asiknya Bisnis kali ini. Hari ini aku udah kehadiran teman yang bakal nemenin aku selama 1 jam ke depan. Ada Anggi. Halo Anggi.
1: Halo Kak Emil.
0: Halo, gimana? Masih semangat? Harusnya masih semangat. Kenapa tuh? Ada yang dipermasalahin kah?
1: Udah siang ya.
0: Udah bang. Siang ya, yeah. Karena pikirannya pengen tidur ya.
1: Benar.
0: Apalagi habis makan siang gitu ya. Bawaannya ngantuk aja. Tapi gimana? Tetap semangat lah ya untuk teman-teman Pro 2 di rumah gitu ya.
1: Pastinya.
0: Pastinya ya. Dan teman-teman Pro 2, kalau hari ini kita akan ngebahas sebuah bisnis di Asiknya Bisnis kali ini, pastilah ya. Kita bakal bahas bisnis. Dan ini kalau misalnya zaman dulu nih, Anggi ya, kalau misalnya kita datang ke acara orang mungkin ya, biasanya kita pakai HP kita sendiri-sendiri nggak sih? Iya kan? Nah sekarang ada satu aktivitas atau mungkin kegiatan yang justru serang dicari nih.
1: Apa tuh bang?
0: Ada yang namanya foto booth. Nah ini foto booth kan udah awam banget lah di Gen Z kayak gini kan, atau bener, di anak-anak muda sekarang gitu. Mulai dari kayak acara ulang tahun udah pasti ada gitu ya, apalagi wedding, wisuda, gathering kantor, launching produk, sampai kayak event komunitas gitu loh. Kayak sama kayak kemarin Ari Refresh juga ada gitu loh foto boothnya. Nah foto booth sekarang itu kan kayak jadi salah satu bagian dari perjalanan acara ya Gi. Jadi orang tuh bukan cuma pengen punya foto aja nih, tetapi juga pengen bawa pulang sesuatu yang memorable dan juga bikin nostalgia lah dari event tersebut gitu loh. Nah tentunya dari sini sebenarnya muncul peluang bisnis yang cukup menarik. Nah jadi kita nih gak harus punya studio besar untuk memulai bisnis foto booth ini nih Anggi. Jadi konsepnya tuh bisa dibuat kayak mobile gitu, yang peralatannya bisa dibawa ke lokasi acara gitu loh.
1: Oh menarik ya bang.
0: Iya menarik banget.
1: Produk yang dijual bukan cuma hasil foto aja bang.
0: Iya benar-benar.
1: Tapi kita juga bisa menjual experience-nya bang.
0: Iya,
1: mulai
0: betul.
1: Dari design frame, background, properti, lighting, sampai bagaimana orang bisa langsung mendapatkan hasil fotonya bang.
0: Bener banget.
1: Jadi nggak harus nunggu dikirim dulu.
0: Iya betul.
1: Makanya jangan heran kalau foto booth sekarang banyak dibuat dengan konsep unik. Mm-hmm. Ada yang retro, minimalis, betul. Korean style, sampai konsep yang sesuai dengan tema acara.
0: Iya. Jadi memang banyak banget temanya ya.
1: Benar.
0: Kan. Nah jadi kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi, foto booth ini sebenarnya bukan sekedar bisnis jasa foto aja ya Anggi.
1: Iya benar.
0: Jadi ini bisnis yang bermain di experience, di pengalamannya, kemudian kreativitasnya dan juga momennya.
1: Betul.
0: Nah Anggi, nanti sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita bahas, tapi kayaknya nanti aja kita spill kali ya.
1: Iya nanti.
0: So teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus saya cari Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya. Tadi barusan kita puterin lagunya Juke dengan Golden Hour. Jadi lagu ini memang ini kalau misalnya versi pianonya, kalau misalnya kita dengerin bareng-bareng udah mantep banget. Apalagi kalau misalnya kita biasanya dengerin ini di rumah makan fancy kali ya. Ini udah ajib banget pokoknya, ya gak sih Anggi?
1: Bener
0: lah. Dan teman Pro 2, untuk kesempatan kali ini kita bakal lanjut lagi di asiknya bisnis masih bareng Anggi. Dan juga sebenarnya ini ada pertanyaan juga sih dari teman-teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 mulai kepikiran nih, kayaknya bisnis photobooth ini menarik juga ya, tapi modalnya gede gak sih sebenarnya? Nah ini dia, menurut Anggi gimana nih kalau misalnya ada orang yang nanyain mengenai budget ketika kita ingin membangun bisnis photobooth ini, jawabannya gimana?
1: Nah gini Bang, sebenarnya itu tergantung sama konsep yang mau dibangun Bang.
0: Oke.
1: Karena kebutuhan dasarnya tentu ada kamera atau perangkat untuk mengambil gambar, lighting, printer, kalau menyediakan foto fisik, laptop dan perangkat pengelola foto, backdrop, properti, dan tentunya software atau sistem yang digunakan untuk photobooth-nya Bang. Tapi jangan langsung berpikir harus punya semua dalam versi mahal.
0: Betul, jadi gak harus semuanya beli yang langsung harganya mahal gitu, enggak ya? Jadi mungkin kita bisa beli dulu nih barang-barang yang benar-benar ya low budget lah ya gitu istilahnya. Karena memang kebutuhan dasarnya itu tentu ada apa ya? Ada yang kayak tadi yang si Anggi jelasin, kalau misalnya baru mulai kayak kita-kita ini teman Pro 2, apalagi anak muda yang belum ada modal besar, yang penting ini adalah bagaimana kalian bisa membuat layanan yang terlihat lebih apa ya, profesional lagi gitu, dengan peralatan yang memang mampu kalian kelola. Bahkan ya Anggi nih ya, konsep digital photobooth ini juga bisa loh jadi pilihan, karena memang hasil foto dapat langsung dikirim ke pengguna tanpa harus dicetak gitu. Jadi kita punya soft filenya gitu.
1: Benar.
0: Ada yang gak kalah menariknya gak nih kira-kira lagi?
1: Yang penting itu Bang,
0: apa
1: justru
0: tuh?
1: Skill di belakang kameranya Bang.
0: Oh setuju,
1: iya
0: betul.
1: Kita harus mengerti lighting, angle, posisi, editing, dan yang paling penting itu ngerti cara bikin orang nyaman di depan kamera Bang.
0: Iya betul banget.
1: Karena percuma kalau punya kamera mahal tapi hasil fotonya biasa aja.
0: Iya betul.
1: Dan satu lagi Bang,
0: apa tuh?
1: Jangan lupa branding.
0: Ah, nama ini yang paling penting ya.
1: Iya, nama bisnis, logo, template foto, Instagram, sampai desain yang harus punya identitas. Karena calon pelanggan biasanya pertama kali melihat photobooth kalian justru dari media sosial.
0: Benar banget. Jadi modal pertama tuh sebenarnya bukan cuma uang aja ya Anggi, tapi juga
1: Benar.
0: Ada skill dan juga kreativitas kita tuh di situ.
1: Benar banget.
0: Dan Anggi, kita nanti bakal lanjut lagi soto mau produksi, jangan kemana-mana, nanti kita nerusin lagi pembahasan kita masih tentang bisnis photobooth ini. So jangan kemana-mana dulu. Ada lagunya siapa kira-kira Anggi yang mau lewat setelah ini?
1: Ada dari Juicy Lucy.
0: Ya judulnya apa tuh? Boleh banget. Dan jangan kemana-mana, terus saya coba di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: Oh, ini toh video
3: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
5: Paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
6: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Intermezzo.
9: Halo Tia.
8: Hai juga Rob.
9: Apa bedanya sarung dan kotak?
8: Sarung dan kotak, apa bedanya ya?
9: Pikir dulu. Saya kasih waktu.
8: Kalau sarung itu... ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
9: Iya, emang, udah kejawab sih. Udah kejawab, tapi yang lengkapnya gini nih.
8: Apa tuh?
9: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
8: Iya. Iya juga ya. Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
10: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

0: masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi,
1: teman terbaik kamu. Wah, keren ya, langsung si Anggi yang buka tempat Pro 2 ya. Dan teman-teman, kita udah sampai di segmen yang ketiga untuk di sore hari ini di Asiknya Bisnis Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tentunya masih bareng Embel dan juga Anggi untuk edisi 15 September 2026. Dan kita lanjut lagi ya Anggi untuk pembahasan kita di sore hari ini lah ya, siang menjelang sore untuk di hari ini. Dan untuk pembahasannya di segmen ketiga kali ini, tadi kan kita udah banyak banget spill ke teman-teman Pro 2, gimana, apa sebenarnya bisnis photobooth ini, dan juga bagaimana modalnya dan mulainya itu harusnya dari mana. Nah, untuk di hari ini kita bakal ngebahas, kita tahu bahwasanya duit itu bisa datang dari mana saja ya. Bener ya Anggi? Jadi sekarang ini kan kita masuk ke bagian yang biasanya paling menarik dalam bisnis, yaitu ya udah cuannya dari mana nih gitu. Nah, jadi bisnis photobooth ini ya, teman Pro 2 dan juga Anggi, bisa punya beberapa sumber pemasukan. Yang paling obvious itu tentang tentu dari paket sewa photobooth untuk sebuah acara. Jadi yang paling mantap banget. Jadi contohnya kalau misalnya ada event, ada apalagi namanya wedding. Jadi biasanya dia tuh udah nyewa tuh satu peralatan lengkap untuk photobooth-nya. Jadi ini yang paling mantap banget buat kita cuan banget nih dari hasil photobooth ini gitu. Dan misalnya juga nih, pelanggan juga memilih paket berdasarkan durasi penggunaannya, jumlah cetakan fotonya, desain template-nya gimana, kemudian mau pakai backdrop seperti apa, atau properti yang seperti apa, sampai jumlah kru yang akan datang ke lokasi gitu. Tapi Anggi jangan berhenti sampai di situ dong, pastinya enggak sih, ya kan?
0: Benar.
1: Nah, kira-kira ada apa lagi nih?
0: Nah, kalian juga bisa menawarkan layanan tambahan, misalkan custom backdrop, design frame yang khusus buat tema acara.
1: Iya, betul.
0: Terus ada album foto, video booth, sampai guest book yang menggunakan hasil foto tamu.
1: Iya, benar-benar.
0: Kemudian ada juga nih Bang, peluang dari corporate event.
1: Betul banget.
0: Perusahaan sering mengadakan gathering, launching, anniversary, atau acara promosi yang mereka membutuhkan aktivitas yang bisa membuat peserta ikut berinteraksi.
1: Okay.
0: Nah, photo booth ini bisa masuk ke sini Bang.
1: Iya, benar-benar.
0: Bahkan kalau branding kalian sudah kuat, bisnis photo booth juga bisa membuka peluang kerjasama dengan wedding organizer, event organizer, venue, fotografer, komunitas, atau vendor dekorasi.
1: Artinya
0: jangan cuma berpikir aku punya photo booth, siapa yang mau nyewa.
1: Jadi kayak gak apa ya, ya udah dia punya, ya udah tinggal nungguin siapa yang punya ya, atau siapa yang mau nyewa gitu ya.
0: Iya, jadi kita harus ubah pola pikir itu. Jadi siapa aja yang punya event dan siapa yang bisa jadi partner bisnis kita Bang.
1: Oh gitu, jadi benar-benar kita tuh juga harus gencar nih untuk mencari klien gitu ya. Jadi jangan mendiamkan diri kalian dan biarkan, memang sih rezeki udah ada yang ngatur. Kalau misalnya kita bisa mencari rezeki itu, kenapa tidak gitu ya. Dan teman produk, karena memang dalam bisnis event, networking itu juga paling penting ya. Ini juga bisa sama pentingnya dengan alat yang kalian punya. Jadi network King ini gak cuman apa ya, gak bisa kalian sepelekan sama Pro 2. Kalau misalnya networking kalian bagus, kemudian nanti sampai punya kerjasama yang bagus pula, ini bisa menjadi cuan yang berlimpah buat bisnis kamu teman-teman Pro 2 semuanya ya. So, teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi tentunya masih bareng Emil dan juga Agi untuk Asiknya Bisnis. Terus saya coba di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Selain ini bakal ada lagu apa yang bakal lewat nih Anggi?
0: Ada Dua Lipa Bang.
1: Yang judulnya?
0: Neo Rules.
1: Boleh, lagu Neo Rules. So, terus saya coba di Pro 2 RRI Bukit Tinggi.
0: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan gak keras sudah 55 menit kita meninggalkan pukul 14 untuk di hari ini, teman Prodo, dalam acara Asiknya Bisnis ya. Dan teman-teman, masih bareng aku, Emil dan juga Anggi, teman Prodo, tantangan dan juga cara bikin foto booth gak cuma ikut tren aja ya, kalau misalnya di Asiknya Bisnis kali ini. Tapi teman Prodo, namanya pas bisnis pasti ada tantangannya ya, Anggi. Benar, jadi bang, foto booth itu sekarang juga udah semakin banyak, artinya persaingan juga semakin ramai. Kalau misalnya layanan yang kalian tawarin cuman kayak foto print selesai, pelayanan itu juga bisa dengan mudah gitu membandingkan harga dengan kompetitor lainnya. Makanya kalian tuh harus punya pembeda atau value-nya kalian sendiri gitu. Bisa dari konsepnya mungkin, desainnya, apalagi pelayanannya, kualitas fotonya, kecepatan cetaknya, sampai cara kalian membuat pengalaman pelanggan terasa lebih seru gitu. Dan ada nih yang jangan lupa ya, Anggi. Iya. Bisnis ini sangat bergantung pada dokumentasi. Jadi setiap selesai event itu jangan cuma pulang dan juga selesai gitu ya. Ambil foto setup kalian, rekam suasana booth kalian juga, dokumentasi hasil cetakan, dan juga kalau misalnya memungkinkan buat konten dari event tersebut ya silahkan gitu, dengan izin dari pihak terkait tentunya ya. Dan kalau menurut Anggi sendiri gimana nih?
1: Kalau menurut Anggi tuh bang, sebenarnya ini menarik ya bang, dari bisnis foto booth. Mm-hmm. Kita sebenarnya nggak cuma menjual foto, mm-hmm, kita juga menjual kenangan yang dikemas menjadi sebuah pengalaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi buat teman-teman Perdua, mm-hmm, yang punya jiwa kreatif, mm-hmm, suka dunia event, mm-hmm, fotografi, desain, dan networking, foto booth bisa menjadi salah satu bisnis yang cukup menarik untuk dipelajari.
0: Betul banget, karena memang terkadang bisnis yang terlihat sederhana atau simple justru itu punya peluang yang besar ya, ketika kita tahu cara mengemasnya.
1: Benar.
0: Dan memperoleh informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Asiknya Bisnis untuk hari ini, edisi 15 September 2026. Tapi teman Prodo gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada rekan Uut yang bakal nemenin kamu di Santa

Pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut ya di sore ceria hari ini. Sebelum kita berpindah ke program berikutnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info.

0: Newcastle United 4-1 pada Selasa 15 September 2026. Hasil tersebut membawa Leeds naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan 8 poin. Berita kedua datang dari aktris Agni Haq yang mengungkap proses membangun karakter Melor dalam film horor Khadam. Dia mengaku harus memahami karakter tersebut terlebih dahulu sebelum menerjemahkannya melalui gerak tubuh dan bahasa isyarat. Last but not least, teman-teman Pro2, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan siswi korban dugaan keracunan MBG mendapat perawatan dokter terbaik di RSCM Jakarta. Siswi asal Kabupaten Karo tersebut sebelumnya diduga mengalami gangguan ingatan setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis selama menjalani perawatan medis. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak?

94,8 Pro 2 Wuki tinggi, teman terbaik kamu. Aduh, teman-teman Pro 2. Wow, gimana nih suaranya ya? Udah gak ada lagi aja suara Uut, tapi gak apa-apa. Karena Uut bakal nemenin kamu tentunya. Wah, jelek banget nih suaranya, parah ya. Yaudah deh, gak apa-apa, Uut bakal nemenin kamu di sore ceria hari ini, teman-teman Pro 2. Sampai ke pukul 20 nanti ya. Dan tentunya banyak rangkaian program yang bakal temenin kamu. Dan di satu jam ini kita akan ada di Minang Pride.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Banyak orang masih sering salah memahami disabilitas sebagai keterbatasan. Padahal, itu hanyalah cara berbeda dalam menjalani kehidupan. Setiap penyandang disabilitas memiliki potensi, bakat, dan kemampuan yang tidak bisa diukur dari kondisi fisik semata. Dalam banyak cerita, mereka justru menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan. Dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa berkembang dan berkontribusi secara setara di berbagai bidang. Teknologi dan akses yang semakin terbuka juga membantu banyak penyandang disabilitas untuk lebih mandiri. Yang dibutuhkan bukanlah rasa iba, tapi kesempatan dan ruang untuk membuktikan kemampuan mereka. Karena pada akhirnya, disabilitas bukanlah kelemahan, melainkan cara lain untuk menjadi hebat dengan versi yang berbeda.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Teman-teman berdua, kita break dulu ya. Nanti kita bakal ngomongin lagi seputar dengan Minang Pride. Tapi untuk informasi azan asyar wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam sekitarnya, itu akan berkumandang di pukul 15:22 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu, Uut bakal antarin dulu dengan lagu bernuansa Islami. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, tepat di pukul 15:22 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat. Allahu Akbar.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Asap hitam melayang ke udara. Niatnya sederhana. Hanya ingin membersihkan pekarangan dari sampah daun dan plastik. Tapi, asap pembakaran itu masuk ke jendela tetangga, mengganggu napas balita yang sedang tidur, dan memperburuk kualitas udara di kampung kita. Daun kering bisa jadi kompos yang menyuburkan. Sampah plastik bisa kita kumpulkan untuk didaur ulang. Jangan bakar sampahmu. Mari saling menjaga hak menghirup udara bersih antar sesama warga.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Produa. Dan, aduh, sumpah ini suara Wawat udah gak bisa lagi ya. Dan kita di Minang Pride buat siang hari ini, kita bakal ngomongin seputar dengan

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
3: Woi, matiin gak tuh petasan?
4: Kenapa om? Ini kan juga baru mau mulai.
3: Eh, gak dengar kamu itu. Orang lagi mau sholat, ini malah main petasan, ribut-ribut.
4: Biarin om, kan sholatnya di masjid situ. Lagian kan, om juga bukan Islam.
3: Ngeyel nih anak. Eh, dengar ya, kalaupun aku gak Islam, tapi kita harus menghormati agama lain yang sedang menjalankan ibadahnya.
4: Iya deh om.
3: Sini petasannya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Mau sarapan apa ya?
2: Nasi uduk? Nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

Di balik setiap seragam dan senyum anak-anak, ada mimpi besar yang sedang diperjuangkan. Sekolah Rakyat hadir bukan sekedar untuk memberi pelajaran, tapi untuk membuka pintu kesempatan bagi mereka yang ingin mengubah masa depan. Di ruang kelas, anak-anak belajar bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Mereka mungkin datang dari keadaan yang sederhana, tapi cita-cita mereka bisa setinggi langit. Dan ketika satu anak berhasil menggapai mimpinya, sesungguhnya bukan hanya hidupnya yang berubah, tapi harapan bagi keluarganya dan masa depan negeri juga ikut tumbuh bersamanya.

0: Ngapain lagi nih nenek lampir nelpon?
1: Halo, Dika. Di mana kamu, Nak? Pulanglah, Nak.
0: Pulang? Ngapain pulang? Apa lagi nih telepon terus? Udah, jangan telepon aku lagi.
1: Nak, pulanglah, Nak. Ibu rindu dengan kamu. Tinggalkan barang haram itu, Nak. Semenjak kamu kenal barang haram itu, sekolah kamu berantakan. Kamu pergi dari rumah. Bagaimana masa depan kamu nanti, Nak?
0: Ngalah. Peduli apa kamu? Cuma barang ini yang bisa ngerti aku.
2: Bu, ibu, Bang Dika ditemukan OD di kamar kosannya kemarin, Bu.
3: Astagfirullah, Dika.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
2: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
3: Woi, Nin.
2: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
3: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

teman-teman Produa. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Es krim.
4: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
5: Hey, aku es krim.
4: Enak banget.
5: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
4: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
6: Hei, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
7: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
8: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
9: Mumpung masih muda.
7: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
9: Meskipun masih muda.
7: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
9: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
10: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
11: Eh, udah sore nih. Ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
12: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
11: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
13: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
11: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
13: Ins-

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Kamu ngerasa gempa nggak?
2: Hah? Enggak kok.
1: Iya!
2: Mau kemana, Sin?
1: Ngambil tas siaga. Ayo kita evakuasi.
2: Nggak gempa kok. Itu lagi ada perbaikan jalan. Panik banget sih.
1: Ih, bukannya panik. Tapi kita itu harus selalu siap siaga dengan kemungkinan bencana yang akan terjadi.
2: Ini apa lagi bawa tas gede kayak gini?
1: Ini namanya tas siaga. Isinya perlengkapan darurat kayak beberapa makanan, minuman, surat-surat penting, beberapa potong pakaian, dan sedikit uang cash.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Iya.
2: Tapi
1: dong,
2: kan gak harus lebay kayak gitu juga kali, Sin.
1: Kita itu harus selalu siap sama kemungkinan apapun. Nah, kamu kan tahu Indonesia rentan dengan bencana alam.
2: Iya sih.
1: Seperti gempa, banjir, tsunami. Ya kamu jangan santai-santai aja. Ini namanya siap-siaga

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

anak muda desa sekarang bukan lagi sekedar penonton, tapi mulai jadi penggerak perubahan di lingkungan sendiri. Dengan ide-ide segar dan semangat belajar, mereka berani membawa hal baru ke desa. Mulai dari memanfaatkan media sosial untuk promosi produk lokal, sampai membuat komunitas kreatif yang produktif. Mereka membuktikan bahwa tinggal di desa bukan halangan untuk berkembang dan berinovasi. Justru dari desa, mereka bisa menciptakan peluang yang berdampak luas. Peran anak muda ini juga membantu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kolaborasi dengan teknologi membuat potensi desa semakin terlihat dan dikenal banyak orang. Inilah bukti bahwa masa depan desa ada di tangan generasi muda yang berani bergerak dan berani memberikan manfaat bagi sesama.

0: Loh, Bapak kok cuci piring sih? Sini, aku aja.
1: Gak usah, Bapak aja.
0: Bapak kan laki-laki, gak boleh cuci piring.
1: Siapa bilang laki-laki gak boleh cuci piring, nak? Laki-laki dan perempuan itu harus setara.
0: Tapi katanya urusan rumah tangga itu tugas perempuan, Pak. Dan tugas laki-laki itu hanya bekerja, Pak.
1: Laki-laki dan perempuan itu setara, nak. Jika laki-laki bekerja, maka perempuan juga berhak untuk bekerja. Jika perempuan mengurus rumah, maka laki-laki pun berhak untuk mengurus rumah. Justru, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama supaya tercapai keseimbangan.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, aku boleh dong jadi pilot?
1: Ya boleh dong, nak. Sebagai perempuan, kamu harus bisa menggapai mimpimu.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
1: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
2: Betul tuh, Aleona.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: sedang menetapkan. Puspa Sumatera Barat berhasil meraih medali emas.
1: Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton menggema dari auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Semua mata tertuju pada panggung berukuran 12 x 7 meter dengan LCD besar di tengahnya. Suara pembawa acara terdengar menggelegar dari sound system berkekuatan 10 ribuan. Muswar Iwan atau yang lebih dikenal dengan Iwan Samurai tak dapat menahan haru kegembiraan saat suaranya dipanggil maju ke depan panggung. Gemuruh di dada semakin membuncah saat medali emas dikalungkan di lehernya. Ini adalah kali ketiga Iwan Samurai meraih emas berturut-turut di Pekan Olahraga Nasional. Hat-trick emas itu dimulai sejak PON 2012 di Riau, PON 2026 di Jawa Barat, dan PON 2021 di Papua.
2: Mulai latihannya itu tahun 2002. Istilahnya dapat prestasi itu 3 tahun ke depannya gitu loh. Ya namanya kita baru ya, pengennya sih kan diekspos sama wartawan. Ya ibaratnya kita, apa namanya, karena ya, kata orang pepatah Minang ya, ibarat antimun bungkuak. Masuk karong lagi tapi nak masuk hitungan gitu kan. Saya minta kan pengen juga kan terpampang di korannya enggak ah. Tapi enggak dirilis gitu ya udah saya tahu diri aja. Enggak taunya pas di Riau itu saya sih pengennya ya 3 besar enggak masalah. Oh enggak taunya dapat medali emas gitu loh. Ya emas pertama buat event ya yang bergengsi ya secara PON ya.
1: Penampilannya yang unik ala samurai dari negeri Jepang cukup menarik perhatian para penonton. Dan inilah yang mengilhami nama panggungnya, yaitu Iwan Samurai.
2: Ya kalau untuk nama asli sebenarnya nama saya Muswar Irawan. Nah, jadi dulu pernah di Jepang 3 tahun. Mungkin saya rambut saya panjang memang ciri khasnya diikat kayak samurai gitu. Nah jadi udah lengket aja itu namanya nama panggungnya.
1: Namun siapa sangka? Ternyata keberhasilan Iwan Samurai menjadi atlet binaraga berawal dari sebuah ketidaksengajaan.
2: Saya hobi olahraga ini, cinta gitu loh. Awalnya karena saya hobi, dulu saya kan pulang dari Jepang karena ibaratnya bukan banyak uang ya, ada tabungan lah membuat bentuk badan seperti ini gitu loh. Jadi saya itu latihan, awalnya sih hobi, pergi-pergi latihan itu dana sendiri aja karena hobi. Prapon yang untuk di Kalimantan Timur, saya mulai bergabung dengan IPAPSI, Pemprov Sumatera Barat. Di sana saya mulai ikut bertanding prapon, terus saya dapat tiket, tetapi waktu pon 2009 di Kalimantan Timur itu saya nggak dapat peringkat, cuma peserta aja. Terus saya latihan terus dan mulai mengikuti event-event kejuaraan Mister Indonesia, yang di Indonesia, terus yang di luar negeri. Saya ikut dengan dana pribadi juga, itu mulai deh orang tahu sampai saya dikontrak dengan brand-brand suplemen.
1: Namun, di balik kegembiraan Iwan Samurai meraih emas cabang olahraga binaraga kelas 75 kg di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, ada sebuah cerita pilu. Perjuangan pria berusia 44 tahun ini untuk meraih emas sangat terjal. Sejumlah pengorbanan dilakukan demi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di ajang PON ke-20 ini.
2: Memang terlalu mendadak. Persiapan saya cuma di 2 bulan, yang fight-nya 2 bulan gitu. Jadi saya harus ready badan, saya latihan sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi saya betul-betul disiplin, sampai bunyi, bikin apa namanya, schedule, terus alarm. Subuh saya bangun, terus buat makanan diet, sarapan telur, gitu. Jam 8 saya mulai latihan sampai jam 11. Jam 11 saya lanjut itu kardio, terus sauna, berjemur di atas tempat fitness baru. Terus itu saya pulang, sholat, makan siang, makan diet lagi, habis itu saya istirahat, terus habis maghrib saya ke gym lagi, saya mulai latihan lagi sampai jam 11 malam, lanjut lagi sauna. Itu yang saya lakukan tiap hari selama 2 bulan itu.
1: Binaraga adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk latihan tentu membutuhkan biaya, begitu juga dengan suplemen dan nutrisi yang juga harus maksimal.
2: Saya mau berbicara pun orang awam gak bakal mengerti kebutuhan saya. Bisa 25 juta sebulan.
3: Itu udah dari makanan real food sama suplemen ya.
2: Jadi porsi makan saya itu sekali makan 2. Jadi total sehari itu 8 kali makan kan. Dan bilangannya gak sedikit. Saya total makan dia, saya catering 4.200.000. Ya untuk makan aja itu. Belum suplemen ya. Belum buah ya.
1: Iwan menceritakan, petaka ekonominya berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Sumatera Barat 2 tahun terakhir. Usaha gym yang digelutinya mati suri karena tutup selama pandemi. Ia pun tak memiliki pemasukan dari usaha itu. Padahal, Iwan harus membayar cicilan dari usaha gym yang digelutinya.
2: Karena pandemi, semuanya ada kendala, terus sayanya juga lagi banyak putus kontrak jadi brand ambassador, kan. Saya juga krisis finansial juga, sempat kemarin tuh pengen mengundurkan diri. Karena bantuan dari KONI gak jelas kan, dapat di Rafael. Sementara kita persiapan gak mungkin semuanya di Rafael ya kan, masa latihan di Rafael, makan di Rafael, dan angkanya gak mencukupi.
1: Petaka berlanjut, kontrak Iwan di pemerintah kota Sawahlunto diputus sejak awal tahun ini. Iwan pun harus kehilangan pendapatan sebesar 4 juta per bulan.
2: Mungkin ini catatan hidup buat saya, buat persiapan pon kali ini. Karena pas di tahun 2001 ini, memang ya finansial saya betul-betul down. Udah jatuh di impi tangga lagi. Semenjak saya di depak di Sawahlunto nggak dapat bantuan tuh, saya sampai nangis. Honor kontrak Dispora, kalau Disporanya, nah mungkin dia punya bertukar pula kebijakannya kan. Tapi saya paham, mereka karena nggak ngerti gitu kan binaraga, ya biar rajalah. Akhirnya ya udah mungkin nggak rezeki, saya bilang itu kan.
1: Sekitar 4 bulan jelang PON Papua, Iwan memutar otak untuk kembali bersinar di pesta olahraga tersebut. Medali emas yang diraih pada 2 edisi PON sebelumnya jadi pemacu. Iwan ingin menorehkan namanya untuk mendapatkan medali emas di PON Papua. Iwan pun memberanikan diri menggadaikan mobilnya seharga 100 juta rupiah untuk mendapatkan biaya membeli suplemen dan nutrisi.
2: Saya kan bantuan nggak ada. Bangkit, saya punya mobil, saya gadain ke KUR namanya ya. Terus buat itulah maintain badan saya.
1: Kondisi ekonomi Iwan tambah morat-marit karena harus menghidupi keluarganya dan mempersiapkan diri menghadapi PON Papua. Namun, di tengah kegundahan, Iwan mendapat simpati dari masyarakat dan mendapatkan sedikit bantuan.
2: Tapi alhamdulillah, karena saya nggak butuh dana, nggak ada dana, ada aja dapat bantuan gitu, dia transfer uang 10 juta. Nah, makanya saya bilang, apa yang kita lakukan dengan benar-benar ikhlas, cuma pengasih, cuma penyayang, itu aja.
1: Dalam 4 bulan terakhir, Iwan latihan ekstra keras di tempat gym sendiri. Hasilnya, Iwan berhasil menorehkan hat-trick medali emas. Senin, 4 Oktober 2021 di Arena PON Cabang Binaraga. Iwan kembali berhasil menuntaskan perjuangannya meraih emas setelah di final mengalahkan lawannya dari Jawa Tengah dan Papua.

0: Di balik kesuksesan itu, sebenarnya ada harapan besar yang tersemat dari seorang Iwan Samurai.
1: Juga nggak ada mobil, memang itu kenyataannya. Terus saya dililit hutang miliaran, 1,7 miliar. Terus saya berharap sekarang sama pemerintah Sumatera Barat itu, apa yang mereka ucapkan, kalau bisa diapresiasikan. Udah yang ketiga saya hitrikan. Saya enggak neko-neko mau minta kerja, enggak. Saya butuh modal kerja. Dan saya juga buka gym, bisa saya latihan untuk membibit atlet Sumatera Barat juga. Saya akan tumbuhkan itu Iwan Samurai baru.
0: Bukan tanpa alasan, Iwan mengutarakan harapan terbesarnya. Hal ini tak lepas dari janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri.
1: Nanti siapa yang atlet menghilangkan medali, dapat kerja, kalau nggak PNS, BUMN, BUMD, ya kan? Terus yang mau kuliah nanti dikuliahin, ya kan? Nanti atau dapat modal kerja, mau usaha apa. Sama semua. Sampai sekarang udah 3 dekade, nggak, realisasinya nggak ada. Saya berharap sekarang, dan saya juga nggak minta kerja, nggak minta kuliah. Saya hanya pengen mereka mengungkapkan apresiasinya, modal kerjanya ya di saat ini. Dan itu saya gunakan buat membayar alat fitness. Saya menyewa tempat itu 2 tahun. Kalau saya nggak bayar lagi nanti ya terpaksa saya jual itu kan.
0: Menyadari menjadi atlet tak selamanya berada dalam kejayaan, Iwan pun tak mau terlena karena hidup terus berjalan.
1: Kita ini hidup harus berjalan kan, jadi saya harus berusaha terus, dan olahraga ini hobi saya, dan saya harus menggunakan di saat saya punya nama, gimana bisa menciptakan apa namanya uang masuk atau kerjaan atau apa buat income buat saya. Ya, mencintai sesuatu itu kita tekuni, gimana bisa buat prospek income buat kita, gitu aja sih sebenarnya.
0: Hal senada juga ditegaskan Iwan pada para penerusnya di dunia binaraga Sumatera Barat.
1: Saya juga ngomong sama mereka dari awal, ada yang baru tempat saya. Kalian kalau pingin maju, jangan berharap dari siapapun. Contoh saya bilang, saya mau dikasih makan dulu, belum berprestasi, jangan. Dia bilang, kalian nanti bakal manja gitu. Ini saya juga mau persiapkan mereka buat tanding di nasional nanti.
0: Keberhasilan atas hat-trick 3 emas yang dicapai Iwan Samurai membuat banyak harapan masyarakat tertuju padanya.
2: Semoga Bang Iwan Samurai tetap memberikan kontribusi bagi cabang binaraga di Sumatera Barat dan juga menghasilkan atlet-atlet muda berprestasi lainnya.
3: Cuman saya berharap di semua cabang olahraga yang atletnya meraih prestasi nih itu mendapat perlakuan yang sama, baik itu pembinaan dan penghargaannya juga, sehingga mereka itu akan berlomba memberikan hasil yang terbaik secara maksimal.
4: Dilihat dalam perjuangan Bang Iwan Samurai ini, bisalah untuk jadi motivasi untuk generasi muda dalam mengikuti prestasi walaupun dalam keterbatasan ini.
5: Harapan saya, semoga ada Iwan Samurai berikutnya yang bisa mempertahankan tradisi hat-trick emas di event nasional ini.
0: Keberhasilan Iwan Samurai hari ini tak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk keluarga tercinta.
6: Sedih sekali, tapi sekarang sudah terbayar dengan mendapatnya medali di PON Papua sekarang ini. Dan untuk PON selanjutnya, kalau dianya masih bisa sanggup dengan daya tahan tubuhnya dan juga dengan umurnya. Tapi kalau binaraga ini ya, dia tidak memandang umur, tapi cuma memandang keindahan otot. Makanya selalu dijaga dan dijaga selalu memberikan motivasi yang terbaik dengan menu makanan dia, dengan diet dia, dan memperhatikan diet dia sehari-hari.
0: Banyak tawaran yang menghampiri agar ia berpindah provinsi dan menjadi atlet di sana. Namun kecintaan terhadap provinsi Sumatera Barat masih membuatnya mengurungkan niat untuk hal tersebut.
1: Karena kecintaan saya sama Sumatera Barat, awalnya itu pertama saya ikut tanding, orang tanya, "Mas dari mana?" "Dari Sumatera Barat." "Oh, gak ada ya atlet binaraga di Sumatera baru ini," dia bilang. Bikin cambuk bagi saya untuk gimana supaya binaraga ada di Sumatera Barat. Bisa berprestasi sama medali. Ya bukan, ya maaf ngomong, saya bukan di PON aja, untuk internasional ya bilang aja kalau di Malaysia udah tahu, Thailand, Singapura udah pada tahu.
0: Bagi seorang kesatria, gugur dalam pertempuran lebih membahagiakan daripada mati dalam kenistaan sebagai pengkhianat.
1: Berhubung saya olahraga ini hobi, terus yang kedua, untuk event ini nggak ada batas umur buat multi-event maupun single event ya, saya mau bertanding terus. Kalau Allah memberi umur panjang ini mau ngomong misalnya 100 gitu kan, kita punya kondisi badan bagus, kenapa tidak ya nggak?
0: Kesatria tak perlu mencemaskan apa-apa lagi setelah menuntaskan tugas dan mewujudkan niat ke dalam gerakan. Apa yang mesti dilakukan telah dilakukan. Terima kasih, Iwan Samurai.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifah Rizalia, berasal dari Sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membawakan Quran Surah Ali Imran ayat 66 sampai 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.
1: Selamat siang Pak RT. Ini Pak, saya mau mengurus surat keterangan pindah Pak. Tapi saya butuh cepat ya Pak.
2: Ya, silakan Bapak lengkapi bahan-bahannya ya Pak Anton.
1: Jadi gini Pak, saya mau minta tolong sama Bapak. Tolong dilancarkan saja ya Pak.
2: Aduh Pak, aturannya kan sudah ada. Saya harus ikuti aturan juga Pak. Dan Bapak harus sesuai antrian pengurusannya Pak.
1: Ah Bapak, tolong dibantulah Pak. Ini ada sedikit uang Pak.
2: Ah, tunggu dulu Pak, saya menolak pemberian Bapak ini.
1: Alah Pak, biasa ini Pak, ini cuma uang lelah Pak.
2: Maaf ya Pak, saya tidak bisa membantu Bapak kalau begini. Jika Bapak mau mengurus keterangan pindah, silakan ikuti aturan yang ada. Sebagai pekerja publik, saya harus mengikuti aturan yang berlaku dan menghindari hal-hal semacam ini Pak, karena ini menjurus pada korupsi.
1: Iya deh Pak, mana syarat-syaratnya Pak?
2: Nah gitu dong Pak, jangan biasakan ngasih gratifikasi. Kasian oknum yang Bapak kasih, udah terlibat korupsi, berdosa lagi.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Pagi Bu Asih.
3: Pagi Bu Lina.
2: Wah, saya kalau lihat rumah Bu Asih ini seneng loh. Adem kalau lihat tanaman hijau di pekarangan Bu Asih.
3: Betul Bu Lina. Apalagi kalau tanaman itu bisa dipanen untuk kebutuhan dapur sendiri. Iya, hemat dan sehat.
2: Nah, makanya Bu, yuk kita buat lingkungan kita jadi pekarangan pangan lestari atau P2L.
3: Iya ya. Dan kabarnya nih Bu,
2: apa,
3: di setiap RT dan RW itu sedang dibentuk kelompok pekarangan pangan. Jadi warga bisa belajar bareng, tanam bareng, dan panen bareng.
2: Betul Bu, mulai dari sayur, cabai, tomat, sampai tanaman obat. Nggak perlu lahan luas juga ya, cukup pakai pot atau polybag aja.
3: Betul sekali Ibu, setidaknya kita bisa mencukupi kebutuhan dapur kita dari hasil pekarangan kita sendiri.
2: Betul Bu, nanti Bu Asih bantuin saya ya untuk tips dan cara menanamnya.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Yah, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
1: Iya kok ini soba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu, tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube, atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hada. Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar. Harus
1: makin doa baik dong. Ya. Harus.
0: Benar.
1: Jadi yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andi sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
1: Oh, enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Tergantung.
0: Oh tergantung nanya ya.
1: Kalau dia katanya sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya bener. Banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hada 82 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari ini.
0: Oh ya bener.
1: Tersampaikan kan.
0: Bener. Banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik.
0: Bener.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu berdua berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak, jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja. Tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti?
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang.
1: Iya, kan? Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka. Yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin kalau happy-nya cuma sebentar. Oh, apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya kan.
1: Iya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul
1: lah.
0: Harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan.
1: Gak
0: ada berhentinya.
1: Itu dia. Kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang. Ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang juga ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, "Dak, menurut lu sukses lu apa?" Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah.
0: Ya. Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, yes oke.
0: Okay. Wajar ya.
1: Wajar dong.
0: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hada. Nah, itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya, enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih? Terus aku bilang kan gitu, lah kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Beri kasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Okay. Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh,
0: okay.
1: Orang tenganakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
0: okay.
1: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya. I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi, pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Gitu. Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban mas.
0: Oke. Okay.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Oke. Okay.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ naik mobil. Tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di mobil
1: ref.
0: Itu.
1: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
0: Oke. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Itu yang lama.
0: Iya.
1: Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah, ini teman-teman udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Matematika Tuhan yang Berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman udah yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadda.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate news. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Oke.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong. Yeah. Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti.
0: Mm-mm.
1: Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau yes. sudut pandang yang lain gitu. Jadi, satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini. Nah,
0: betul.
1: Itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu pakai handphone.
0: Oke.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai. Aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, yes. takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Oke.
1: Coba dirotasi fotonya. Set, dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kayaknya.
0: Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lo pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu maksudnya, oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lo sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih gitu, nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out.
0: Oke.
1: Sold out tiketnya, nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser.
0: Oke.
1: Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Oke.
1: Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah mau jual batik apa dan segala macam. Nah di baliho itu tuh motor bocor, ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Oke.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah disitu kayak ya betapa pedihnya gitu, seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu, yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, dak lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa, tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sedikit gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Oke.
1: Okay. "Ini tugasku mungkin gitu." Bener-bener. Dan kita enggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya gak mau ngitung dan gak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Benar,
1: jadi,
0: benar.
1: Jadi it's okay, gak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi gak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini, "Kalau kita gak perhitungan nanti kita diperhitungkan kok," gitu.
0: Wow, wow, oke, oke. Benar. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Nyalek. Coblos nomor ini ya.
1: Nyalek ternyata.
0: Ternyata nyalek. Astaga. Bener.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Bercanda. Tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi lo, cocok logi.
0: Benar.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu." Ya kalau enggak kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan? Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih ke sana, ke sini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah
1: mesti
0: gitu ya.
1: Mesti upgrade iOS lagi, mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo. Loh,
0: aduh, loh. Kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Emang? Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda gitu.
0: Benar. Nah,
1: dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Kerjasamalah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu adalah foundernya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah satu foundernya ya.
1: Foundernya beliau, ada dua orang gitu.
0: Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Okay. Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar,
1: Korea,
0: benar.
1: Korea gitu kan, lucu kan, bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin. Beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Wih, gitu.
0: Bener, aura bener.
1: Itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu
1: energy
0: dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, nular, ketahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu. Benar, ya. Betul. Wow. Alright.
1: Telepon.
0: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya udah sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: All right, masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. All right, masih bareng sama Arhada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
2: Bapak-bapak cowok kalau ketemu ya begini.
1: Iya bener, apa aja jadi bahasan kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya kamu ya, bener Lara. Ada dari Lara.
2: Udah. Indah banget namanya.
1: Bener.
2: Lara Croft bukan?
1: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
2: Aduh, berapa kilo?
1: Aduh. Kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
2: Sampai jadi ya.
1: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
2: Nah, itu dia, ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
1: Asik.
2: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Nggak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
1: Betul,
2: masih
1: betul,
2: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
1: Yes.
2: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
1: Bener lagi.
2: Dan orang-orang bener. Biar bisa pergi ke puncak.
1: Bener.
2: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
1: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
2: Waduh.
1: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
2: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
1: Betul.
2: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya, dan kita gak takut mati, karena kita tahu bahwa kita mati, cuman kita takut caranya mati.
1: Betul.
2: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuman 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
1: ya.
2: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
1: Yes.
2: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
1: Benar.
2: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, nanti padel, asik.
1: Benar.
2: Nanti futsal, asik. Nanti mini soccer, nanti godain tetangga, ya enggak, jangan. Benar, nanti, nanti.
1: Kok iseng.
2: Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
1: Benar, masih ada excitement ya. Ya. Kita menjalani hidup ya, gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
1: Benar.
2: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
1: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
2: Biar enggak beban.
1: Benar.
2: Kan itu enggak di luar kuasa kita lah.
1: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
2: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
1: Betul.
2: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
1: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab, kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
2: kolaborasi ya?
1: Mm-mm.
2: Saya suka Tulus.
1: Wow,
2: saya seneng Eat Gitaf.
1: Oh wow, oke. Okay.
2: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
1: Benar-benar.
2: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
1: Bener,
2: penulisan
1: bener,
2: lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis, diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
1: Yes,
2: gitu. Misterius. Oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
1: Betul, betul. Oke. Okay. Oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
2: Oh,
1: gitu
2: jelas,
1: ya.
2: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
1: Gokil emang sih.
2: Gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
1: Pastinya dong, istrinya.
2: Yang ketiga budget kayaknya.
1: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
2: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok. Gini, aku ketawa.
1: Tadi di klip ya.
2: Gimana?
1: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
2: Oke. Hawa ya? Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
1: Yes.
2: Sama orang-orang yang seharusnya. Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
1: Yeah.
2: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
1: Yes.
2: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok, gitu. Misalnya, aku contoh, saya dulu korban bully.
1: Oke.
2: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
1: Oke.
2: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
1: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi ke depannya.
2: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
1: Alright, itu dia ya. Oke. Ngomongin soal matematika ya, ini kan kalau matematika Tuhan ya kita nggak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
2: Sempoa
1: kan.
2: Mungkin.
1: Gini. Masih pada tahu nggak sih sekarang tuh?
2: Mau nyebekin brand jadinya tadi. Ada brand
1: matematika. Bener. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
2: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu.
1: Bener.
2: Lagu ini cuman pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
1: Oke, oke.
2: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil, ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
1: Benar. Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
2: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
1: Oke.
2: Jadi di YouTube Tantri Arda enggak cuman prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana, Mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong di di apa?
1: Ditonton ya. Heeh,
2: ditonton lah.
1: Di like, subscribe.
2: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
1: Betul.
2: Sudah ada di semua platform, udah ada.
1: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
2: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
1: Betul.
2: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang.
1: Wow.
2: Panas. Pegel semua badan.
1: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
2: Mateng.
1: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: Jelas.
1: Alright, terima kasih Mas Arda.
2: Lu sudah selesai?
1: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
2: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
1: Waduh, yaudah nanti kita pura-pura siaran dulu jam 12 ya.
2: Iya, saya janji gitu ya.
1: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
2: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
1: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hana tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
2: Arda Hana di sini.
1: Alright, bye-bye.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Gus Nelia di malam hari ini di Ruang Literasi ya. Dan juga teman-teman Pro2, kali ini aku gak sendiri, ada seseorang yang sudah hadir bersamaku pada malam hari ini. Tentunya orang ini bukanlah orang biasa ya. Beliau adalah Bang Trisno Edward SS selaku Ketua Rumah Literasi Aspen ya. Dan teman-teman Pro2, untuk siaran ini bisa langsung kamu dengarkan di RRI Digital di 94,8 Pro2 FM atau di YouTube channelnya RRI Bukit Tinggi ya. Teman-teman Pro2, sekarang hampir semua hal bisa kita lakukan lewat handphone ya. Dengan satu gadget ini, kita bisa mencari informasi, bisa mendapatkan informasi, atau misalnya mau baca berita, tinggal buka media sosial. Bahkan sekarang ada teknologi namanya AI, yang mana ini bisa menjelaskan banyak hal dalam hitungan detik. Nah, kalau semuanya sudah serba digital, kita jadi punya satu pertanyaan. Apakah rumah literasi masih dibutuhkan gak sih di zaman sekarang? Nah, apakah anak muda masih mau datang ke tempat yang isinya buku, diskusi, dan kegiatan literasi? Atau jangan-jangan ruang seperti itu mulai ditinggalkan karena orang lebih nyaman dan juga percaya dengan belajar dari sebuah layar? Nah, malam ini kita gak cuma akan membahas soal minat baca, tapi juga tentang bagaimana sebuah rumah literasi bisa tetap hidup, relevan, dan diminati di tengah perubahan kebiasaan masyarakat. Ya, langsung aja nih kita sapa dulu. Ada Bang Trisno Edward SS. Halo, selamat malam, Bang.
1: Selamat malam, Sofi.
0: Oke, gimana kabarnya pada malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Sehat ya. Oke. Nah, tadi sempat Sofi bahas mengenai ruang literasi ya, Bang, ya. Dan juga Abang sebagai pemilik gitu ya, atau
1: Ketua
0: Rumah Literasi
1: Aspen.
0: Nah, kalau boleh tahu nih, sebelum masuk lebih jauh mengenai ruang literasi ini, boleh diceritakan dulu nggak sih Rumah Literasi Aspen itu sebenarnya tempat seperti apa? Karena kalau orang dengar rumah literasi, nah mungkin bayangannya cuma rumah yang penuh dengan buku.
1: Iya. Baik, terima kasih Sofi atas kesempatannya. Selamat malam para pendengar RRI Bukit Tinggi dimanapun anda berada. Senang sekali pada hari ini atau malam ini saya dapat hadir di acara Ruang Literasi ya di Pro2 ya.
0: Pro2
1: RRI Bukit Tinggi.
0: Iya.
1: Nah, tadi Safi sempat bertanya tentang rumah literasi ya. Awal konsepnya itu kita memang membuat sebuah ajang kreasi ya, ajang kreativitas. Bagaimana kita coba membuat sebuah ajang kreativitas, karena pada saat ini dunia literasi itu memang sedang lagi marak-maraknya dikembangkan ya.
0: Tuh.
1: Dikembangkan baik itu terutama di Kota Bukit Tinggi ini ya dan sekitarnya, di mana banyak sekali muncul yang namanya taman baca, ya kan, ada rumah baca dan segala macamnya, bahkan di sekolah-sekolah pun juga sedang gencar-gencarnya ya menggalakkan namanya program literasi. Tapi di kami di Aspen bersama tim kita coba pula membuat sebuah inovasi, bagaimana kalau kita membuat sebuah ajang kreativitas khususnya di bidang literasi ini. Nah, awalnya di sekitar bulan Agustus ya 2025.
0: Berarti setahun yang lalu ya?
1: Setahun yang lalu. Kita coba menggagas yang namanya rumah baca. Rumah baca. Lalu rumah baca, di awal kita menggagas rumah baca itu, kita sudah membuat sebuah semacam event kecil ya, event sederhana. Waktu itu merayakan hari Milad Bung Hatta. Dan juga HUT RI. Tahun 2025 ya. Dalam bentuk dalam bentuk lomba atau semacam penampilan-penampilan bakat. Nah, penampilan bakat itu kita melibatkan generasi-generasi penerus. Ya, termasuk anak-anak muda, ya kan, atau anak-anak SD atau anak remaja yang punya hobi, yang punya bakat gitu kan. Nah, kita coba tampilkan di situ, di ajang itu. Namanya program anak literasi. Nah, dan anak literasi itu kita adakan di waktu itu di objek wisata Tabi Maraso, di Bukit Api. Nah, kenapa kita adakan di Tabi Maraso? Supaya dapat nuansa alamnya. Jadi ada nuansa alamnya, nuansa keindahan alamnya. Jadi kesannya itu para peserta bisa sekalian mereka berkarya, sekalian mereka menampilkan bakat, sekaligus mereka bisa berwisata juga.
0: Betul.
1: Menikmati alam gitu.
0: Betul, betul.
1: Di Tabi Marasot tersebut.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian sesudah event tersebut, sekitar bulan Oktober 2025, muncul lagi ide-ide dari tim kita di Aspen. Bagaimana kalau kita coba perluas lagi lah skop kita di, untuk kegiatan literasi ini. Dan kalau rumah baca mungkin sudah banyak lah yang ada di Buta Bukit Tinggi ini. Nah, kita lebih fokusnya bagaimana kita lebih menggerakkan literasi itu dalam bentuk kreativitas, Selvi.
0: Oke.
1: Okay. Bentuk kreativitas, dalam bentuk sebuah event. Tapi event itu lebih banyak bagaimana menampilkan bakat-bakat, menampilkan karya-karya gitu kan. Jadi bukan sekedar hanya sekedar kegiatan semata, tapi ada semacam tujuan atau sasaran atau target yang kita ingin capai dari perubahan nama ini, dari rumah baca ke rumah literasi, supaya skopnya lebih luas.
0: Oh gitu.
1: Karena mungkin kalau orang melihat rumah baca, ya nanti cuma membaca di tinggal buku saja, walaupun istilahnya rumah baca itu kalau kita lihat sekarang ini tidak hanya sekedar buku yang sekian banyak, kayak itu saja, tapi mereka juga punya program-program lain. Nah, tapi karena kita ingin sesuatu yang berbeda, kita gantilah namanya dari rumah baca menjadi rumah literasi.
0: Okay.
1: Sampai sekarang.
0: Wow, berarti memang bukan ada perbedaan ya? Ada perbedaan antara rumah baca dengan rumah literasi.
1: Ya, perbedaannya mungkin tipis lah, Sofi. Nah, kalau
0: tapi beratnya kalau untuk literasi ini cakupannya lebih luas.
1: Lebih
0: ya?
1: Luas.
0: Okay.
1: Lebih luas. Nah, itu tujuan kami. Jadi dengan rumah literasi ini kita bisa mengadakan apa saja programnya kan?
0: Iya.
1: Apa itu program literasi dalam bentuk puisi lah misalnya, atau dalam bentuk sastra, atau dalam bentuk seni mungkin, atau dalam bentuk hiburan, atau dalam bentuk dunia sinema mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Nah, atau budaya mungkin kita bisa adakan di rumah literasi ini. Jadi kita tidak tidak terpaku atau kita tidak terbatas hanya dengan membaca atau hanya dengan literasi buku saja atau sekedar membaca saja, tapi bisa kita adakan apa saja di rumah literasi ini.
0: Oke, itu menarik dia, sekali ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, kita tahu bahwasanya rumah literasi ini mencakup banyak hal gitu.
1: Yeah.
0: Cakupannya sudah luas, bukan hanya soal membaca buku, tapi bagaimana kita mengembangkan, misalnya mungkin ada potensi-potensi dari para anggota gitu.
1: Yeah.
0: Misalnya ada yang berbakat di public speaking, puisi dan lain sebagainya. Nah, apa permasalahan utama yang membuat akhirnya Bang Trisno sendiri, oh ini harus nih dibuat rumah literasi? Karena tadi kan Bang Trisno sempat menyinggung bahwasanya rumah literasi ini tercipta atau berdiri itu karena ada beberapa faktor. Ada karena hari ulang tahunnya Republik Indonesia di tahun 2025 dan juga bertepatan dengan hari ulang tahun Bung Hatta ya, miladnya Bung Hatta. Nah, apa nih permasalahan utama yang membuat akhirnya Bang Trisno dan tim memutuskan untuk membangun rumah literasi ini?
1: Ya, kalau dianggap permasalahan utama mungkin tidak ada juga mungkin, Slavi, yang permasalahan paling krusial itu tidak ada.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tapi lebih kepada meluaskan saja.
0: Oh, meluaskan.
1: Meluaskan saja.
0: Atau mungkin karena ada faktor di saat zaman sekarang itu masyarakat lebih suka dengan gadget atau gimana?
1: Ya, kalau sekarang ini memang serbuan ya. Bahasanya itu bukan serbuan ya.
0: Iya.
1: Tren-tren dunia gadget sekarang memang sedikit banyak mempengaruhi budaya literasi, termasuk budaya baca, termasuk budaya belajar gitu kan. Nah, ketika generasi Z hari ini atau kita generasi muda hari ini memang ketergantungan dengan namanya gadget dan segala macamnya, termasuk sekarang sudah ada manusia tanpa wujud melalui dalam bentuk AI gitu kan.
0: Oh iya, betul.
1: Ya. Tapi kita coba membuat sebuah terobosan bahwa dunia belajar itu masih penting.
0: Oke.
1: Okay. Dunia belajar itu masih penting. Dunia latihan itu masih penting. Mereka tidak perlu tergantung dengan namanya gadget. Mereka tidak perlu harus mencari sesuatu itu dengan serba instan.
0: Betul.
1: Iya kan? Tapi bagaimana mereka dapat eksplorasi ya apa-apa saja yang mungkin penting bagi mereka. Nah, seperti rumah literasi. Ketika kita mengadakan semacam lomba lah, seperti lomba baca puisi, lomba monolog misalnya, ya kan? Atau lomba bertutur misalnya. Nah, itu kan bagaimana mereka berupaya untuk mencari bahan-bahan materi terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan.
0: Hmm.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Ya, artinya mereka tidak sembarangan menjek gadget, tidak sembarangan main HP gitu kan. Ya. Walaupun mungkin mereka sudah bisa membuat sebuah konten lah misalnya. Atau kalau misalnya anak generasi SD atau SMP, mungkin mereka lebih tertarik dengan animasi.
0: Mm-hmm, betul.
1: Ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Ya, tapi di luar itu ya, mungkin mereka bisa mencari bahan yang bahan pengetahuan yang lebih berguna bagi mereka.
0: Oke.
1: Okay. Contoh, misalnya ketika kita mengadakan lomba mm-hmm. bertema sejarah
0: okay.
1: atau bertema budaya misalnya, mm-hmm. ya kan? Nah, bagaimana mereka berupaya mencari bahan-bahan yang terkait dengan tema yang kita angkat itu?
0: Betul, betul.
1: Ya kan? Misalnya kita lomba bertutur tentang pahlawan misalnya,
0: mm-hmm.
1: nah, siapa yang ingin mereka coba kembangkan?
0: Betul.
1: Siapa yang ingin mereka expose misalnya? Contoh Agus Salim misalnya,
0: mm-hmm.
1: Buya Hamka misalnya. Nah, mereka pun mau kita tariklah nanti untuk mencari bahan-bahan literatur tentang dua orang itu,
0: mm-hmm.
1: tentang tokoh Buya Hamka, tentang tokoh Agus Salim misalnya. Dan apalagi sekarang semua sekarang sudah ada pustaka digital,
0: mm-hmm.
1: ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Oh, tidak bisa pustaka manual, kita coba di pustaka digital, hanya tinggal klik pustaka, nah muncul.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tapi mereka bisa mencari, misalnya tinggal klik, misalnya literasi tentang Buya Hamka lah, muncullah
0: mm-hmm.
1: banyak bukunya tentang Buya Hamka.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Jadi tidak selamanya pengaruh jajar itu arahnya adalah ke arah yang negatif, tapi bisa dibuat positif tergantung dari kita sendiri.
0: Tergantung dari sendiri, kita ya. Bagaimana cara kita menyikapinya?
1: Menyikapinya.
0: Oke, ya? Oke. Okay,
1: okay. Ya. Artinya literasi itu bisa dilakukan secara manual, bisa dilakukan secara natural,
0: mm-hmm.
1: juga bisa dilakukan secara digital.
0: Okay.
1: Yang penting ada nilai positifnya.
0: Okay.
1: Itu, Selvi.
0: Oke, okay, okay, paham, paham. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwasanya rumah literasi itu bukan hanya sekedar kita membaca buku, tapi bagaimana kita meningkatkan literasi yang yeah. ada pada masyarakat.
1: Betul.
0: Tidak hanya dari buku, tapi juga dari teknologi yang ada sekarang.
1: Iya.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi artinya teknologi itu bukan
0: mm-hmm.
1: mengancam kita, tapi teknologi juga bisa mencerdaskan kita, ya kan?
0: Betul.
1: Khususnya melalui literasi,
0: oh, ya kan? Betul, betul.
1: Nah, kita jangan kita mengatakan bahwa kita langsung memvonis bahwa digital itu adalah negatif.
0: Iya.
1: Yeah. Digital itu ini segala macam, jangan. Tapi ketika kita tahu manfaat digital itu ada
0: mm-hmm.
1: semacam efek positif bagi kita,
0: mm-hmm.
1: ya udah, itu yang kita manfaatkan.
0: Ya, ibaratnya kita harus tahu dulu nih, ini digital, teknologi yang ada sekarang itu berdampak positif atau negatif.
1: Iya.
0: Jadi tidak semuanya itu berdampak negatif.
1: Tidak semuanya berdampak negatif.
0: Betul.
1: Tergantung dari diri kita menyikapi digital itu sendiri.
0: Betul, betul sekali.
1: Ya kan?
0: Ya.
1: Kalau kita apa istilahnya skeptis terhadap digital ya,
0: mm-hmm.
1: kita pasti ya. Kalau kita saya sering-sering main digital ini,
0: mm-hmm.
1: pikiran saya mungkin berubah lah,
0: mm-hmm.
1: ini segala macam lah,
0: yeah, yeah,
1: ya
0: yeah.
1: kan? Tapi kalau kita agak berteman dengan digital,
0: mm-hmm.
1: ya mungkin ada manfaat juga dunia digital itu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lihat dari sisi positifnya.
0: Sisi positifnya ya.
1: Iya, betul.
0: Dan juga kalau misalnya kita menyikapi hal yang terjadi baru-baru ini gitu, ya. Ada beberapa informasi yang mungkin kita dapatkan itu adalah hoax dan lain sebagainya gitu. Apakah ini termasuk dalam hal sisi negatif dari teknologi digital dan bagaimana rumah literasi Aspen itu memberikan dampak gitu yang nyata bagi masyarakat bahwasanya teknologi digital ini tidak semuanya hoax gitu. Dan bagaimana yeah. cara menyikapi hal itu?
1: Iya. Yeah. Kebetulan saya selain menggerakkan rumah literasi ini ya Sylvia.
0: Mm-hmm.
1: Kebetulan saya juga sehari-hari bertugas di media juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya kebetulan redaktor di Arena Raya Sumbar. Mm-hmm. Nah, di sini saya ingin membahas seperti ini, Selvi. Sekarang banyak berita itu berita hoax.
0: Betul.
1: Ya, bahkan di medsos pun kita sering terkecoh ya, mm-hmm. tertipu dengan yang namanya informasi-informasi yang ada di medsos. Mengatakan bahwa ada kecelakaan ini sampai gambarnya itu luar biasa gitu kan. Yeah, nah, rupanya yeah. setelah kita cek, nyata hoax gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Iya kan?
0: Yeah.
1: Kita masuk informasi-informasi yang lainnya.
0: Okay.
1: Nah, kalau kita tidak mudah percaya mm-hmm. dengan informasi yang beredar, apakah itu di medsos, baik itu Facebook lah, Instagram lah, atau di manalah misalnya, mm-hmm. kalau tidak mudah percaya, kita saring dulu, kita seleksi dulu, kita telusuri dulu, mm-hmm. ini benar nggak, gitu kan? Contoh seperti berita misalnya,
0: mm-hmm.
1: yang namanya berita itu pasti ada harus ada 5W1H-nya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Konsep apa, di mana, kapan, how,
0: siapa, bagaimana berita bagaimana, itu bisa terjadi,
1: gitu kan? Ya? Jadi di mana kejadiannya, mm-hmm. siapa pelakunya, ya kan, bagaimana mm-hmm. kronologisnya, asal dan sumbernya, ada sumber primer A1-nya,
0: mm-hmm.
1: yang namanya berita seperti itu kan, konsep alami kan seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Nah, kalau tidak ada yang itu tuh, tidak ada konsep 5W1H, mm-hmm. tidak ada sumber A1-nya, segala macamnya, tidak ada data, hanya sekedar cuman narasi saja, mm-hmm. uraian saja, tanpa ada orang narasumber dan segala macamnya. Nah, itu tidak mungkinlah kita tetap mempercayai. Tidak mungkin kita langsung percaya bahwa berita itu adalah berita benar.
0: Iya.
1: Yeah. Iya kan? Pasti kita ada kaji-kajiannya.
0: Mm-hmm.
1: Kita harus ada yang namanya pilih-pilihan juga perlu. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya kita koreksilah. Coba baca dari A sampai Z, dari pertama sampai yang terakhir.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kira-kira ini berita itu benar apa tidak, gitu kan?
0: Betul.
1: Ya, termasuk ketika misalnya kita ingin mencari bahan, data misalnya, mm-hmm. di dunia digital misalnya kan. Nah, ketika kita dapat narasi, ya kan? Kita dapat bahan. Terus kita langsung kita copy paste misalnya, kita ambil saja. Tanpa kita seleksi dulu.
0: Oke.
1: Okay. Tanpa kita apa namanya?
0: Cross check dulu ya.
1: Cross check dulu.
0: Mm-hmm.
1: Tidak kita saring dulu. Kita telah mentah-mentah aja. Mm-hmm. Kita ambil full aja seperti itu. Ya kan? Rupanya setelah kita apa namanya? Setelah kita terapkan atau kita ambil sebagai sumber kita atau sebagai pegangan kita,
0: mm-hmm.
1: rupanya tidak cocok gitu kan?
0: Oke.
1: Okay. Loh, kok berbeda? Iya kan? Nah, sekarang kita ingin masyarakat itu, apalagi masyarakat kesan di Kota Bukit Tinggi lah, mm-hmm. gitu. Ya, dengan banyaknya mungkin apa namanya kejadian-kejadian peristiwa yang jadi hari ini di khususnya di daerah kita ini, gitu mm-hmm. kan? Nah, masyarakat jangan mudah percaya.
0: Oke.
1: Okay. Saring dulu, lihat dulu. Ya kita kan nggak tahu apakah informasi itu ada kepentingannya atau gimana, kita kan nggak tahu. Ya.
0: Betul.
1: Termasuk kita di dunia media ini, termasuk juga RRI, ya kan?
0: Mm-mm.
1: Apakah RRI tega dalam kutip ya? Enggak bikin berita hoax gitu yeah, kan? Nggak mungkin kan?
0: Nggak mungkin.
1: Nah, sama dengan informasi tadi, kalau informasi itu tidak benar. Terus kita ambil datanya itu kan,
0: mm-hmm.
1: apa kita nggak tahu data itu benar apa tidak?
0: Betul, betul.
1: Nah, jadi saya di rumah literasi, ya termasuk juga saya sebagai orang media gitu kan, bahwa yang namanya hoax itu tidak bisa kita tolerir lah. Harus kita cross check dulu, kita seleksi dulu benar apa tidak.
0: Oke, okay. Ini terkait dengan tingkat literasi masyarakat Indonesia, yang mana kita tahu bahwasannya tingkat literasi di Indonesia sendiri ini masih terbilang rendah ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, bagaimana antusiasme masyarakat terhadap rumah literasi Aspen ini? Apakah mereka sudah mulai menyadari bahwasannya, wah literasi ini penting nih dalam kehidupan kita? Bagaimana nih, Bang?
1: Ya, ini yang sedang kita galakkan ya, atau mm-hmm. yang sedang kita coba genjot lah, mm-hmm. tapi yang coba kita apungkan sekarang itu. bagaimana ketika kita buat sebuah program, mm-hmm. sejauh mana minat masyarakat?
0: Oh iya. Yeah.
1: Sejauh mana ketertarikan masyarakat dengan program atau kita yang kita buat?
0: Betul betul.
1: Ya, ketika kita membuat sebuah program, contohnya mm-hmm. seperti pelatihan misalnya, mm-hmm. nah kita lihat sejauh mana tingkat keminatan ya atau keinginan masyarakat untuk mengikuti atau ingin ikut di program yang kita adakan.
0: Mm-hmm.
1: Contoh, kita mengadakan lomba.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, kita lihat sejauh mana partisipasi orang untuk antus ingin mengikuti lomba itu. Contoh, kita mengadakan program.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Pasti kita butuh peserta kan?
0: Betul. Nah,
1: sejauh mana masyarakat berminat untuk mengikuti program yang kita buat?
0: Contoh programnya kayak gimana nih?
1: Seperti hari ini kita mengadakan pelatihan bahasa Jepang.
0: Oh, ada pelatihan bahasa Jepang, ya. Bahasa asing gitu ya? Ya,
1: bahasa asing.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kita coba dengan pelatihan bahasa Jepang dulu.
0: Mm-hmm.
1: Yang alhamdulillah sudah berjalan 4 pekan.
0: Ah,
1: ya, oke. Okay. Kan? Nah, mm-hmm. alhamdulillah daya minat atau mm-hmm. keinginan dari generasi penerus ya
0: mm-hmm.
1: untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang itu ya cukup bagus juga.
0: Cukup tinggi ya? Ya
1: cukup tinggi
0: mm-hmm.
1: untuk di awal-awal ini.
0: Mm-hmm.
1: Ya mudah-mudahan nanti dengan kita coba, karena kita baru mencoba gitu kan
0: mm-hmm.
1: untuk membuat pelatihan bahasa Jepang ini mm-hmm. di rumah Tradisi Aspen. Nah seandainya nanti ada yang berminat untuk ikut kegiatan itu, ya kita coba saring lagi, kita coba seleksi lagi, ya kan. Nah, mungkin kita lebih perluas lagi jangkauannya.
0: Mungkin bahasa lain juga bakal dimasukin ya.
1: Mungkin bahasa
0: asing
1: lain mungkin juga kita bisa adakan. Tapi kita fokus ke satu dulu. Satu program dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, seandainya mungkin ada coba bahasa mm-hmm. lain yang lebih menarik lagi, ya kita coba lagi mm-hmm. untuk kedepannya. Tapi kita fokus dulu ke yang bahasa yang satu ini dulu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau bahasa Inggris mungkin sudah banyak lah mm-hmm. kita mengadakan kan.
0: Ya, betul. Kalau
1: untuk bahasa Inggris. Ya, kita coba yang mungkin bahasa yang banyak orang belum kenal lah
0: mm-hmm.
1: seperti bahasa Jepang ini gitu kan. Mungkin ada di ketinggiannya yang sudah mengadakan pelatihan bahasa Jepang ya, tapi karena ini cakupannya adalah pemula
0: mm-hmm.
1: cakupannya adalah generasi penerus, maka kita coba untuk memulai merintis dari generasi penerus dulu. Bagaimana generasi muda kelas SD, SMP, SMA mm-hmm. bisa sedikit paham lah tentang bahasa asing khususnya bahasa Jepang.
0: Oke, oke. Nah, kalau misalnya dibandingkan beberapa tahun lalu nih, para peserta ataupun para anggota yang datang untuk berinteraksi dengan literasi, apakah mereka, cara mereka berinteraksi itu sudah berubah? Semisal mungkin dulu mereka hanya ingin memperluas ilmu pengetahuan dengan sering membaca buku, atau sekarang sudah lebih dari itu?
1: Ya, kalau misalnya untuk membaca buku ya, Sofi, kita mungkin kita bukan membanding-bandingkan ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita lihat dari rumah bacanya.
0: Okay.
1: Jadi kalau rumah baca pasti menyediakan banyak bahan bacaan,
0: mm-hmm.
1: banyak buku-buku,
0: tuh,
1: ya kan? Fokus ke bahan buku-buku. Nah itu kadang-kadang bagi anak-anak, khususnya siswa SD. SD SMP, ya kan? Bagi mereka yang ingin belajar yang di luar rumah mereka,
0: mm-hmm.
1: ingin mencari suasana baru, mungkin mereka bisa datang ke rumah baca itu,
0: mm-hmm.
1: sekaligus bisa mencari buku.
0: Okay.
1: Apakah itu buku pelajarankah?
0: Mm-hmm.
1: Apakah itu buku bacaankah?
0: Mm-hmm.
1: Atau buku sumber apapun lah, mereka bisa mencari langsung di situ.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, di mereka menjadikan rumah baca itu sebagai tempat belajar kedua setelah di rumah. Nah, kalau kita di rumah literasi, kita bisa ambil dua-duanya. Ketika kita punya buku, silahkan carilah buku.
0: Hmm.
1: Apa yang mungkin kalian mau baca? Apa yang kalian mau ambil buku di sini?
0: Buku bacaannya ya?
1: Bacaan, silahkan. Hmm. Tapi kita selingi, kita lengkapi juga dengan kegiatan, dengan program. Ya, ketika kalian datang ke sini silakan, ya kan? Tapi ketika nanti ada program,
0: mm-hmm.
1: ya silakan ikut juga nanti.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mereka bisa kita fasilitasi dua sekaligus. Silakan membaca buku
0: mm-hmm.
1: dan silakan ikuti program yang ada.
0: Oke.
1: Okay. Nah tergantung dari keinginan mereka sendiri. Kan yang namanya mengikuti sebuah program, Sophie, Itu kan tergantung dari hati. Semuanya kan berawal dari hati kita. Ketika hati kita mau, ya kita pasti ikut.
0: Oke. Ya kan? Tergantung dari pilihan masing-masing. Pilihan
1: masing-masing.
0: Ya?
1: Okay, termasuk juga dari anak-anak. Dari generasi Z ini. Ya kan? Terkadang kan namanya generasi Z ini kita kan enggak tahu. Hari ini dia bilang iya. Dua jam lagi atau dalam waktu satu kali
0: bisa 20, berubah lagi ya?
1: Bisa berubah. Hanya dalam waktu satu kali 24 jam.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Malas ah. Yang lain aja lah, ya kan? Kita enggak tahu bagaimana hati anak-anak sekarang gitu kan? Zat ini. Terkadang mereka itu kalau ingin ikut itu tanya dulu orang tuanya. Kalau orang tuanya bilang ya enggak usah lah ya, mereka pun tidak punya ketetapan hati. Ya iyalah. Cik mama enggak boleh dah, misalnya gitulah. Kata ibu tidak boleh. Mereka pun juga mundur.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya orang tuanya itu menyokong, orang tuanya mensupport, luar biasa. Nah, mereka pun antusias.
0: Iya. Yeah.
1: Mereka pun semangat untuk mengikuti itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu dia yang kita lihat sekarang ini.
0: Oke. Okay.
1: Khususnya di generasi Z sekarang.
0: Iya, yeah, iya,
1: yeah, iya. Yeah. Nah, ya kan?
0: Betul. Nah. Jadi terkadang tergantung lingkungan juga, tergantung orang tua juga.
1: Tergantung orang tua, hanya pengaruh keluarga pun ada, ya kan? Pengaruh orang tua pun punya sangat besar terhadap mental anak sendiri, terhadap karakter dia gitu kan. Banyak pengaruhnya.
0: Banyak pengaruhnya.
1: Kalau misalnya orang tuanya itu supportnya luar biasa, ugal-ugalan gitu, anaknya itu pasti antusiasnya luar biasa. Tapi kalau misalnya orang tuanya itu ya kalau mau ikut silakan, kalau yang enggak ya sudah enggak apa-apa. Ya anak pun juga semangat itu separuh-separuh ya. Ikut apa enggak, ikut ya atau enggak ya, ikut ya atau enggak ya.
0: Masih gitu. Ragu ya.
1: Masih ragu dia. Ya kan?
0: Iya, nah, betul, betul. Nah, menurut Bang Trisno sendiri, apakah masalah anak muda hari ini sebenarnya karena kurang minat baca atau justru karena terlalu banyak pilihan informasi sehingga akhirnya mereka sulit fokus?
1: Saya kira informasi yang sangat banyak sekarang ini memang sedikit mempengaruhi budaya baca anak muda. Budaya literasinya mungkin termasuk juga ya. Karena kalau lihat mungkin kalau anak-anak usia SMP atau SMA, mereka kan ada peralihan itu. Peralihan dari remaja. Dari anak, kalau SMP dari anak-anak ke remaja. SMA dari remaja ke dewasa. Iya kan? Ada peralihan-peralihan.
0: Betul
1: kan? Nah, di masa peralihan itu pasti yang namanya selera itu pasti ingin sesuatu yang barulah. Ya mungkinlah kalau kita masih bertahan dengan gaya lama, dibilang ketinggalan zaman lah, ya kan, enggak gaul lah, segala macam lah.
0: Terlalu kolot mungkin.
1: Seperti misalnya, itu dia pelai, apa baru kok aja. Itu contohnya seperti itu. Kalau masa kitanya kan, misalnya dia melihat apa temannya udah bagus. Udah punya iPhone misalnya. Nyata yang dia ini masih HP zaman SD misalnya, atau zaman SMP. Sementara teman-temannya sudah meningkat misalnya. Nah, yang ini, yang orang ini, yang si kita ini, pasti dia merasa gak mungkin lah kita ketinggalan dari teman kita. Masa dia bisa punya yang baru, kita masih kayak lama gitu kan. Nah, terkadang kemajuan teknologi dan mungkin sarana-sarana teknologi yang serba modern sekarang itu juga sedikit berpengaruh lah terhadap budaya literasi atau budaya baca. Itu ada pengaruhnya juga. Ya kan? Tapi lebih kepada anak-anak usia seperti yang saya sampaikan tadi, peralihan dari anak-anak ke remaja dan dari remaja ke dewasa. Kalau udah tamat SMA berarti udah akan makin dewasa lagi. Ya kan? Pasti yang namanya mau ikut lomba itu ya apa itu pasti ada semacam sikap seperti itu. Atau mau datang ke pustaka atau ke taman baca atau ke rumah baca segala macam, atau rumah literasi segala macam, mungkin ada sedikit gengsi juga misalnya. Ya kan, mau cari buku, masa kita cari buku ke sana rupanya nanti yang datang itu RSD. Ya kan, TK misalnya. Masa kita rebut-rebut tentang buku sama anak SD gitu kan?
0: Ya, betul.
1: Sementara kita udah SMA loh.
0: Iya.
1: Udah SMA loh kita. Udah kuliah. masa kita bagi ke pustaka rebutan-rebutan kan, lihat sama dengan NSD, NSD cari buku, kita cari buku juga gitu kan. Karena ada sebagian orang yang mungkin punya perasaan seperti itu, tapi sebagian orang lagi mungkin tidak, ya kan, masih menganggap bahwa buku itu adalah sumber ilmu bagi mereka.
0: Okay.
1: Rumah literasi itu sumber kreativitas bagi mereka. Pasti banyak juga yang menganggap seperti itu.
0: Okay.
1: Walaupun ada juga yang ya merasa zaman ini sudah berubah. Kita nggak mungkin sama lagi ke zaman yang sebelumnya. Seperti itu, Sapri.
0: Okay. Menarik sekali ya teman-teman Produa, obrolan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih, Bang Trisno ya, kita rehat dulu sejenak karena habis ini kita akan balik lagi dengan obrolan lebih menarik lagi tentunya di Ruang Literasi. Tetap stay tune di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Pemerintah Indonesia menghadirkan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG sebagai bagian upaya memperkuat layanan kesehatan yang preventif. Program ini bertujuan untuk kelompok usia yang mulai dari bayi, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lansia. Pemeriksaan dapat dilakukan di puskesmas dan fasilitas kesehatan terdaftar dan mudah diakses melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, WhatsApp, dan juga datang langsung. Tujuan dari Cek Kesehatan Gratis adalah mendeteksi resiko dan penyakit sejak dini, serta mengubah layanan kesehatan dari pengobatan menjadi pencegahan. Cek sekarang, cegah lebih awal, hidup lebih sehat.
0: Satu Produa FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Produa. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dedans. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
4: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: sebagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Sembilan empat koma delapan teman terbaik kamu. Teman-teman Prodo masih bareng aku dan juga Bang Trisno di malam hari ini di Ruang Literasi. Dan buat teman-teman Prodo yang pengen menyaksikan siaran ini bisa langsung aja ke YouTube channelnya RRI Bukit Tinggi atau bisa langsung dengarkan di RRI Digital di 94,8 Prodo FM ya. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita pada malam hari ini ya Bang Trisno ya.
2: Baik.
1: Nah, teman-teman Prodo, sekarang kita masuk ke segmen setuju atau enggak setuju. Nah, aku bakal kasih beberapa pertanyaan nih sama Bang Trisno ya. Yeah. Dan tinggal jawab dulu setuju atau enggak setuju, lalu kita minta alasannya.
2: Alasannya.
1: Nah, kita lihat nih bagaimana pandangan orang yang terjun langsung di dunia literasi. Langsung aja nih. Yang pertama, di zaman sekarang rumah literasi justru semakin penting karena masyarakat terlalu banyak menerima informasi tetapi belum tentu mampu menyaringnya. Setuju atau tidak setuju?
2: Setuju.
1: Oke, alasannya?
2: Karena rumah literasi ini selain kita bagaimana menghidupkan kreativitas ya, kita sekaligus merubah pola pikir lah.
1: Oke.
2: Okay. Mau sedikit merubah pola pikir bahwa yang namanya pengetahuan itu masih penting.
1: Iya. Yeah.
2: Yang namanya menampilkan bakat atau mungkin membaca itu atau mungkin mempelajari sebuah buku itu, itu masih penting.
1: Masih penting ya.
2: Masih penting. Karena walaupun kita sudah di apa sudah banyak informasi-informasi yang beredar hari ini gitu kan, baik itu di dunia digital atau di mana saja, tapi yang namanya bahan bacaan, sumber-sumber, yang namanya bahan-bahan literatur itu jangan sampai ditinggalkan.
1: Okay.
2: Nah, kita coba di rumah literasi ini kita masih coba pertahankan budaya seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi saya sangat setuju jika nanti rumah literasi ini tetap menjadi sarana bagaimana generasi penerus itu pertama menampilkan bakatnya, ya kan, memperluas cakrawalanya, ya kan, bagaimana mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki, sekaligus nanti jika ada semacam kegiatan yang berhubungan dengan sejarah misalnya tentang kebudayaan atau penulisan, mereka juga bisa rajin mencari literatur di mana saja termasuk di rumah literasi.
1: Oke. Nah, kita langsung ke pertanyaan kedua.
2: Ya.
1: Anak muda sebenarnya ini bukan pertanyaan ya, tapi lebih ya pertanyaan enggak sih?
2: Lebih kepada pernyataan.
1: Pernyataan, tapi apakah Bang Trisno sendiri setuju atau enggak ya? Nah, ini pertanyaannya. Anak muda sebenarnya bukan tidak suka membaca, tetapi mereka hanya tidak suka dipaksa membaca dengan cara yang membosankan. Setuju atau enggak setuju?
2: Ya, antara setuju tidak setuju juga sebenarnya.
1: Wah, ini 50-50 ya. 50. Gimana tuh alasannya?
2: Iya, karena kalau anak-anak sekarang, ketika disuruh membaca, dia pasti melihat buku itu baru sekedar cover saja, dibalik-balik-balik, mungkin tidak butuh waktu lama, mereka langsung meletakkan buku itu. Tanpa membaca sampai habis. Tapi misalnya mereka sangat butuh sekali, mereka pasti mengejar-ngejar buku itu.
1: Iya, bahkan mungkin kan? Sampai beli ya.
2: Sampai beli. Bahkan tidak ada di kota ini, dicari di daerah lain misalnya, kan? Tidak ada di sini, cari di sini. Tidak ada di sini, cari di sini, kan? Misalnya kenapa harus cari buku itu? Ada tugas sekolah, ada tugas kuliah, ini segala macamnya. Mereka pasti mencari buku itu. Betul. Tapi ketika diminta untuk membaca, silakan kalau ingin cari bahan ini, carilah buku itu, bacalah, silakan pilih mau buku apa yang mau dibaca. Ya, mereka pun sekedar tengok judul, dah bolak balik dua halaman,
1: lihat gambar,
2: gitu gambar ya? Habis itu langsung mereka letakkan.
1: Betul.
2: Di tempat semula, ya kan. Nah,
1: betul.
2: Ketika mereka sangat butuh dan buku itu tidak ada, mereka mencari sampai kemana-mana.
1: Oke. Nah, berarti boleh dikatakan ini tergantung situasi ya.
2: Situasi.
1: Bisa setuju, bisa enggak ya.
2: Bisa enggak.
1: Oke. Nah, selanjutnya, AI bukan ancaman bagi rumah literasi, justru bisa menjadi alat baru untuk membuat kegiatan literasi lebih menarik. Setuju atau tidak setuju?
2: Tergantung bagaimana kita memposisikan AI sendiri.
1: Oke.
2: Kalau kita mendewakan AI, semuanya serba instan.
1: Wah, iya lagi.
2: Iya kan?
1: Iya, karena dengan teknologi AI itu segalanya bisa didapatkan secara instan ya, gitu.
2: Dan otak kita sebagai manusia yang normal istilahnya, bukan manusia teknologi, seakan dibodohi-bodohi dengan AI itu sendiri.
1: Bisa jadi ya.
2: Kita tidak pernah pikir kan?
1: Ya, kita tidak menggunakan kapasitas otak kita untuk berpikir lagi.
2: Tidak berpikir lagi.
1: Karena kita mendapatkan informasi secara instan.
2: Secara instan.
1: Oke. Nah, selanjutnya, keberhasilan rumah literasi tidak seharusnya diukur dari berapa banyak orang yang datang atau berapa banyak buku yang dibaca. Benar atau tidak?
2: Keberhasilan rumah literasi diukur dari sebagaimana dia kreatif dan aktif. Menggerakkan program literasi sendiri dalam di sudut manapun, dari sisi manapun, bagaimana kreativitas mereka, bagaimana keaktifan mereka.
1: Berarti bukan diukur dari seberapa banyak orang yang datang ya?
2: Kalau misalnya orang yang datang ke, misalnya kita rajin mengadakan kreativitas, mengadakan event, kita rajin membuat sebuah program, otomatis orang lain pasti datang.
1: Betul.
2: Ke kita. Tapi kalau kita diam saja, kita tidak bergerak,
1: bakal sepi juga ya?
2: Sepi juga, tidak ada orang yang akan datang.
1: Berarti salah satu faktor yang membuat keberhasilan itu apakah inovasi. Ada inovasi?
2: Kuncinya ya? Adalah inovasi.
1: Inovasi.
2: Pandai kita berinovasi, pandai kita berliterasi, saya yakin rumah literasi tidak akan pernah sepi.
1: Oke, nah, catat ya.
2: Catat itu.
1: Oke, nah menurut Abang sendiri bagaimana kita tahu bahwa seseorang benar-benar terliterasi? Apakah cukup kalau dia rajin membaca atau bagaimana?
2: Ya, rajin membaca tanpa ada karya,
1: sama aja bohong.
2: Sama aja bohong kan?
1: Iya sih. Tapi kalau misalnya nih, aku kan sebagai orang yang baru mau mulai rajin membaca gitu ya, dan juga baru di dunia literasi ini, katakanlah seperti itu ya. Apa yang harus yang bisa aku lakukan gitu? Apa karya yang harus? Apakah itu wajib? Atau sekedar kayak okay, kita membaca sebuah buku, kita memahami makna dari bukunya, udah selesai sampai di situ.
2: Ya kalau kita baru di dunia literasi ini, kalau memang kita ada obsesi untuk membuat sebuah karya, silakan dimulai dari sekarang.
1: Okay.
2: Kira-kira kita ingin buat buku. Buku apa yang mau kita buat? Misalnya Sophie, maaf, backgroundnya apa?
1: Okay.
2: Ilmunya apa misalnya? Misalnya ilmunya
1: komunikasi.
2: Nah, kira-kira kita ingin buat buku buat sebuah buku yang pertama tentang komunikasi.
1: Oh, okay.
2: Misalnya gini, bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap perkembangan IQ generasi hari ini? Kita buat dalam sebuah buku. Kita adakan penelitian misalnya. Ya, itu tergantung kita. Jadi kita bisa membuat sebuah riset pribadi.
1: Oke.
2: Ya kan? Kita bikin riset pribadi. Kita targetkan bahwa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini harus jadi buku.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya kan?
1: Iya.
2: Iya,
1: bisa
2: kan?
1: Nah, bisa. Tapi apakah nanti akan muncul yang namanya pro kontra gitu dalam hal ini? Karena biasanya dalam membuat sebuah buku banyak dari orang ya, para penulis itu berdasarkan dari hasil riset mereka sendiri terhadap artikel-artikel sebelumnya atau buku-buku sebelumnya dan juga pengalaman pribadi.
2: Iya. Gitu. Bisa dari pengalaman pribadi. Bisa dari emosi jiwa juga bisa.
1: Oh.
2: Ya maksudnya gini. Sebuah buku itu bisa dalam bentuk novel ya.
1: Oke.
2: Okay. Novel itu lebih banyak datang dari emosi jiwa atau dari kondisi mentalnya atau dari perasaan hatinya misalnya gitu, gitu kan, muncullah novel. Kalau buku lebih kepada bagaimana dia memandang suatu objek itu, suatu bidang itu, ini bagus loh untuk kita teliti gitu. Ini bagus untuk kita riset.
1: Okay.
2: Dan kita himpun dalam untuk sebuah buku. Misalnya saya basic sejarah, saya orang sejarah. Nah kalau saya ingin membuat sebuah biografi, kita cari tokoh mana yang mungkin layak kita jadikan sebuah bikin sebuah biografi. Kita membuat sebuah ingin membuat mengulas tentang sejarah Kota Bukittinggi misalnya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Nah, kita adakan penelitian dulu. Adakan riset dulu. Kira-kira apa objek-objek yang penting dalam perkembangan sejarah Kota Bukittinggi. Lalu kita tulis versi kita. Ya kan? Kita tulis dengan data kita. Lalu kita buat sebuah buku. Itu contohnya. Jadi kita bisa membuat sebuah karya dari riset kita.
1: Riset kita sendiri.
2: Dari riset kita sendiri.
1: Tapi apakah mungkin dari pengalaman pribadi itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk sumber atau source kita dalam membuat sebuah buku nih?
2: Bisa, tapi lebih ke karya fiksi.
1: Karya fiksi.
2: Ya. Oke. Karena buku itu, bacaan itu kan tidak hanya yang dari non-fiksi saja.
1: Mm-hmm.
2: Kita juga bisa membuat sebuah karya fiksi kan.
1: Tapi itu biasanya ada dari pengalaman pribadi.
2: Ada.
1: Dan mungkin ada beberapa dari teman Pro 2 yang relate dengan pengalaman itu.
2: Ya, siapa tahu teman-teman Pro 2 bisa membuat sebuah karya fiksi dari pengalaman pribadi.
1: Mm.
2: Dia kisah yang real.
1: Ya.
2: Kisah nyata.
1: Mm-hmm.
2: Tapi bisa diciptakan atau dibuat sebuah karya dalam bentuk karya fiksi.
1: Oke.
2: Contoh, cerpen misalnya.
1: Iya.
2: Novel misalnya.
1: Mm-hmm.
2: Itu kan bahasanya kan lebih banyak bahasa sastra.
1: Betul.
2: Iya kan? Mm-hmm. Bahasa majas lah gitu kan.
1: Iya.
2: Bahasa yang dilebay-lebaykan misalnya.
1: Yang misalnya, dihiperbolakan.
2: Dihiperbolakan
1: mungkin.
2: Ya kan?
1: Betul.
2: Nah, tapi kan itu kan berdasarkan dari kisah nyata kita.
1: Mm.
2: Real kita. Bisa?
1: Bisa ya.
2: Atau kita buat buku yang non-fiksi, buku nyata.
1: Mm.
2: Ya, itu dari riset kita.
1: Nah, kalau misalnya ada sebagian orang mungkin yang cara mereka merealisasikan emosi yang ada dalam dirinya atau merepresentasikan emosi yang mereka rasakan lewat jurnal. Nah, kebetulan beberapa waktu belakangan ini aku sering nulis jurnal. Apakah, ya mungkin kalau kita sebutnya dulu itu diary ya. Tapi sekarang
2: Dear Diary ya.
1: Ya, Dear Diary. Yeah. Tapi sekarang itu sudah berbeda, kita kayak menulis sebuah jurnal tentang apa yang terjadi hari ini, emosi apa yang kita rasakan, kemudian juga apa konklusinya dari semua hal yang terjadi itu, apakah yang kita inginkan dan yang terjadi itu adalah sebuah kontradiksi yang terjadi atau memang ya itulah hidup gitu.
2: Iya.
1: Nah, jadi bisakah jurnal pribadi itu dibukukan atau dijadikan sebuah, oh ini nih sebuah karya aku gitu.
2: Iya, itu gantung pribadi kita. Tergantung kita kan. Terkadang ada orang yang dari pengalaman pribadi dia, kisah nyata dia, ya kan. Lalu dia ingin coba expose atau ingin coba kembangkan dalam bentuk sebuah karya.
1: Betul.
2: Dalam bentuk sebuah buku. Kalau jurnal lebih kepada rangkuman.
1: Ya.
2: Laporan kan. Laporan dari apa yang sudah kita alami selama ini. Iya kan. Nah, kita runut dari A sampai Z. Tahun lulus sekian aku tamat SMA, tahun sekian aku masuk kuliah, tahun sekian aku mulai begini, tahun sekian aku mulai begini, tiba-tiba ada peristiwa yang sangat luar biasa yang datang di hidupku misalnya. Nah, kira-kira lalu kita expose lagi, kita kupas lagi, kita ulas lagi cerita itu misalnya. Ya, cerita itu kan banyak. Ada cerita romantis, ada cerita sedih, ada cerita bahagia.
1: Betul.
2: Ada cerita lucu misalnya.
1: Iya.
2: Ada cerita horor misalnya.
1: Betul.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Dalam hidup kita kan beragam cerita.
1: Banyak yang sekali terjadi. Cerita yang terjadi ya.
2: Nah, kita buat rangkumannya dulu.
1: Oke.
2: Kita buat semacam dalam bentuk jurnal tadi, jurnal pribadi misalnya.
1: Nah,
2: kalau misalnya setelah kita buat rangkumannya, kita buat laporannya, jika kita ingin membuat sebuah buku pribadi, ya. Itu tetap tergantung dari kita.
1: Oh, gitu.
2: Ya.
1: Karena aku sendiri jujur terinspirasi dari seorang filsuf, Nietzsche, mungkin Pantrisnya tahu. Nah, itu kan sebenarnya dari jurnal-jurnal dia sendiri yang dibukukan oleh saudaranya. Dan akhirnya terbentuklah atau jadilah sebuah karya atau buku.
2: Ya.
1: Yang mana itu adalah cerita si Nietzsche itu sendiri. Ya. Sampai akhirnya ada pemahaman tentang ya macam-macam. Jadi aku berpikir apakah jurnal pribadi ini bisa menjadi sebuah karya gitu.
2: Bisa, kalau misalnya jurnal itu dibukukan, boleh juga. Kalau jurnal itu hanya di dalam HP kita,
1: tidak
2: masalah. Atau hanya dalam laptop kita, tidak ingin kita cetak misalnya, tidak ingin kita publish, itu kan tergantung kita.
1: Oh iya,
2: betul. Apakah jurnal pribadi ini mau kita publish? Apakah mau kita simpan sebagai apa diary kita misalnya, diary hidup kita misalnya? Itu kan tergantung kita.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan? Misalnya di laptop itu kita sudah buat jurnal, ya ada 4 halaman lah, ada sekian berapa puluh halaman.
1: Oke.
2: Okay. Nah ini kira-kira kalau kita mau publish, kita mau bikin buku ya nggak masalah.
1: Itu tergantung kita ya.
2: Tergantung kita.
1: Oke.
2: Okay. Ya karena kalau kita berfilosofi itu tergantung kita bagaimana kita menerima filsafat itu.
1: Nah, iya.
2: Apakah filosofi itu atau filsafat itu akan merubah cara mindset kita?
1: Nah, ini nih.
2: Atau filosofi itu akan apa namanya? Sedikit memperbaiki hidup kita.
1: Nah, iya iya iya.
2: Kalau ingin merubah mindset kita, kira-kira misalnya ada orang yang berniat positif ke kita. Tapi karena kita terlalu berfilosofi, akhirnya kita banyak pertimbangan lah.
1: Terlalu idealis mungkin ya.
2: Iya iya iya. Dari filosofi kita hidup kita itu.
1: Oke. Okay.
2: Karena kita terlalu banyak filosofi kan?
1: Iya iya iya iya.
2: Jadi kita lebih bagus kita real-real saja.
1: Real-real saja ya.
2: Misalnya hidup kita ini dulu apa? Banyak dramanya misalnya.
1: Oh, tentu saja.
2: Ya kan?
1: Kan ada lagunya tuh, hidup ini panggung sandiwara ya.
2: Iya. Itu lagu God Bless kalau saya enggak salah ya.
1: Betul betul betul.
2: Mudah-mudahan benar ya. Misalnya lagu panggung sandiwara. Mm-hmm. Ya, ini kan panggung sandiwara. Mm-hmm. Ceritanya mudah berubah kan?
1: Iya.
2: Yeah. Hari ini ceritanya begini. Satu bulan lagi apa cerita kita?
1: Berbeda lagi.
2: Berbeda lagi kan?
1: Iya. Yeah.
2: Jadi tergantung real-real aja hidup kita ini. Hmm. Nah, kalau kita mau buat sebuah buku dari kisah pribadi kita, dari realita kehidupan kita, tidak masalah.
1: Oke, okay, berarti itu sudah termasuk sebuah karya,
2: karya.
1: Ya? Karya. Oke. Okay. Bahkan mungkin kalau tidak kita publish, terkait dengan ruang literasi tadi ya, rumah literasi tadi, bahwasanya dengan kalau kita hanya membaca buku saja tanpa memaknai ataupun mungkin menghasilkan sebuah karya, mungkin itu akan terasa kurang gitu ya. Berarti dengan kita menulis jurnal pribadi, walaupun tidak kita publish, apakah itu sudah termasuk karya?
2: Iya bisa.
1: Oke, okay. Itu sudah termasuk karya ya. Jadi teman-teman.
2: Jadi kita bisa membuat sebuah penelitian itu dari kita lihat dari satu bidang kehidupan atau segi kehidupan misalnya.
1: Oke.
2: Okay. Misalnya kita mau bikin penelitian tentang sejarah, tentang kebudayaan, ya, tentang sosial. Tentang kajian sosial misalnya, tentang kajian apalah misalnya, kita akan beriset penelitian buat sebuah buku.
1: Okay.
2: Ya, itu kan semacam penelitian dari satu bidang tertentu, ya kan?
1: Yeah.
2: Nah, kalau misalnya kita ingin membuat sebuah karya dari diri kita sendiri sesuai dengan pengalaman pribadi yang saya sampaikan tadi, termasuk juga dari kisah true story lah misalnya kan?
1: Ya, yeah, based on true story ya.
2: Yeah. The book based on true story in my life misalnya. Kan? Itulah kira-kira
1: apa ya
2: kan? Mm-hmm. Itu terserah kita.
1: Oke.
2: Okay. Yang saya sampaikan tadi, kita mau buat dalam bentuk novel kah? Ya kan? Atau dalam bentuk apalah misalnya? Bahwa ini bukan inilah cerita pribadi aku, banyak sekali kisah sudah terjadi dalam hidupku ini. Mulai dari aku kecil sampai aku sekarang sudah dewasa misalnya. Nah, nanti dituangkan dalam sebuah karya.
1: Dalam sebuah karya. Oke, luar biasa. Nah, aduh seru banget obrolan kita pada malam hari ini ya Bang Krisno ya. Tentang ruang literasi, terutama tentang rumah literasi Aspen ya. Mana kita memaknai bahwasanya pertanyaan tentang rumah literasi bukan sekedar masih diminati atau tidak, itu ternyata jauh lebih dari itu ya. Nah, jadi mampukah ruang literasi ikut berubah ketika cara kita belajar, membaca, dan mendapatkan informasi juga berubah? Karena di zaman digital seperti sekarang, tantangannya bukan lagi cuma mengajak orang membaca ya, tapi bagaimana membuat orang mau berhenti sejenak, memilih informasi yang benar, berpikir kritis, berdiskusi, dan juga terus belajar.
2: Okay. Artinya boleh saya tambahkan, Sofia?
1: Boleh, silakan.
2: Saya kalau disuruh ngomong ini susah diremnya juga itu.
1: Silakan.
2: Hanya gini, bahwa ketika kita sudah menciptakan sesuatu, berarti kita siap untuk berbuat sesuatu.
1: Oke.
2: Iya kan?
1: Betul.
2: Termasuk itu, ketika kita menciptakan sebuah rumah literasi, kita siap berbuat bekerja sesuai dengan rumah literasi atau program yang kita rencanakan.
1: Oke.
2: Hanya jangan sampai kita
1: berhenti di tengah jalan.
2: Kita jangan sampai kita terpengaruh dengan satu kondisi tertentu gitu kan. Misalnya ketika anak muda tidak mau lagi datang ke pusaka, anak muda tidak mau lagi membaca misalnya, jangan sampai kita terpengaruh dengan hal seperti itu. Kita bikin lagi inovasi. Kira-kira apa ya sekarang yang diminati oleh generasi muda itu apa?
1: Oke. Okay.
2: Itu yang harus kita pikirkan.
1: Betul, betul, betul. Luar biasa ya. Oke, okay, terima kasih banyak ya buat Bang Trisno.
2: Sama-sama,
1: ya,
2: Sophie.
1: Pada malam hari ini selaku ketua Rumah Literasi Aspen yang sudah berbagi pengalaman dan pandangan bersama teman Pro 2 pada malam hari ini ya. Semoga ruang-ruang literasi seperti Rumah Literasi Aspen ini terus hidup tentunya dan berkembang dan tetap menjadi tempat yang relevan bagi anak muda dan juga masyarakat ya. Oke teman-teman Pro 2, aku dan juga Bang Trisno pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow dan see you in the next Ruang Literasi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Sudah seharusnya kita kirimkan doa terbaik bagi mereka, yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2 pernah enggak sih kalau misalnya kamu lagi bingung sama sesuatu terus tiba-tiba kayak kepikiran coba deh apa yang dikasih tahu sebenarnya ini aku lagi di fase apa gitu ya. Entah itu soal sekolah, pertemanan, masa depan gitu ya. Nah, mungkin itu juga salah satu alasan kenapa pembahasan kita malam hari ini itu tentang tarot. Kenapa tarot reading ini masih cukup menarik banget buat banyak orang termasuk anak-anak muda. Nah, tarot sendiri teman-teman ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena tarot ini yang ada 78 kartu dan masing-masing punya gambar dan simbol yang memiliki makna tertentu. Ada 22 kartu major arcana, terus 5-6-nya itu kayak minor arcana. Pokoknya dalam sesi tarot reading ini biasanya seseorang akan memilih beberapa kartu, kemudian pembaca tarotnya nanti bakal menginterpretasikan kartu yang didapat berdasarkan pertanyaan atau situasi yang sedang dihadapinya. Makanya topiknya ini bisa macam-macam teman-teman, bisa kayak tentang perasaan, hubungan, tentang orang lain, paling pilihan hidup, terus kayak ke hal-hal yang lagi dibikin seseorang kepikiran gitu lah. Tapi yang menarik ya teman-teman, ada artikel juga yang bilang kalau misalnya tarot ini bukan dari sisi ramalan semata tapi dari sudut pandang psikologis nih ya. Ternyata ada alasan nih kenapa seseorang merasa kok kartu ini relate banget sama aku ya. Ya apakah memang kartunya yang mengetahui kondisi kita atau sebenarnya ada proses psikologis nih yang tentunya yang terjadi ketika kita melihat simbol dan kemudian menghubungkan ke dalam kehidupan kita sendiri. Nah, pertanyaan inilah yang bakal kita bongkar pelan-pelan di Story of the Day bareng aku Robi Otaes. So teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu ya, stay tune dulu bareng Pro 2 RRD Bukit Tinggi di Story of the Day. Where I thought I could fly, thinking I was Superman. So you know you can't cry, because I wanted to be just like them. And save my city from crime, I wanted to be just like them, just like them, just like them.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Peduli lingkungan bukan cuma tren, tapi gaya hidup. Anak muda punya peran besar menjaga alam, merawat budaya, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti kurangi sampah, jaga ruang bersama, dan saling menghormati di dunia nyata maupun digital. Karena masa depan yang adil dan seimbang, lahir dari generasi yang peduli, sadar, dan mau hidup harmonis dengan alam dan semesta.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.

Nah, balik lagi teman-teman di Story of the Day, kita lanjut lagi ya. Kalau kita lihat kartu tarot, salah satu hal yang langsung itu kelihatan itu pasti gambar-gambarnya. Karena ada berbagai simbol, karakter, benda, sampai situasi tertentu yang ada dalam kartu tarot ini teman-teman. Dan setiap simbol ini punya interpretasi yang berbeda-beda. Nah, dari sini kita sebenarnya ada hal yang menarik nih secara psikologis. Ketika kita melihat sebuah gambar atau simbol, kita secara otomatis ini bisa mencoba menghubungkan dengan pengalaman yang pernah kita alami. Misalnya kayak ada sebuah gambar yang menggambarkan seseorang lagi sendirian. Terus buat aja satu orang sendiri, gambar itu mungkin terasa kayak simbol kebebasan gitu. Tapi buat orang lain, gambar yang justru yang sama itu justru mengingatkan pada kesepian gitu teman-teman. Jadi tarot ini memang memiliki kemiripan tertentu dengan beberapa metode psikologis yang menggunakan gambar sebagai bahan untuk mengeksplorisasi persepsinya dan pengalaman seseorang. Salah satu contoh yang disebut itu adalah tes dari Rorschach dan juga tes persepsi tematik teman-teman. Nah, tapi kali ini penting banget, kemiripan tersebut itu bukan berarti tarot sama dengan tes psikologi ya. Tarot bukan alat diagnosis psikologis dan gak bisa menggantikan pemeriksaan atau terapi langsung dari psikologi. Psikolog maksudnya. Jadi kalau seseorang melihat semua kartu kemudian merasa kok ini cocok banget ya, kok bener ya, kok ini ya gitu. Ya bisa aja itu simbol memancing aja seseorang untuk memikirkan pengalaman emosi ataupun masalah yang sedang dihadapinya. Dengan kata lain, kartu itu mungkin cuman sedang membaca isi kepala kita. Justru kita yang membaca simbol tersebut berdasarkan pengalaman dan sudut pandang kita sendiri. Nah kalau gitu, kenapa pembacaan tarot kadang ini bisa terasa akurat banget? Nah itu yang bakal kita bahas sesaat lagi, tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Kebakaran, ih kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih pantesan, itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada 10 November 1945, Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kerja hari ini gak harus selalu soal jas rapi dan meja kantor. Anak muda punya banyak pilihan untuk berkarya. Jadi pengusaha, kreator, inovator, atau pelaku industri kreatif. Dari ide sederhana, bisa lahir peluang besar. Yang penting, berani untuk memulai, konsisten belajar, dan gak takut gagal. Karena karya yang lahir dari passion, bisa jadi jalan hidup yang membawa perubahan.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: I miss you.
1: Teman-teman produk, kita lanjut lagi story of the day malam hari ini. Jadi sekarang coba kita masuk ke situasi yang ini ya, yang mungkin pernah teman-teman produk alami. Kamu membaca sebuah deskripsi kepribadian, terus kamu langsung mikir, wah ini kok mirip banget sama aku ya. Padahal kalau dipikir-pikir, deskripsinya sebenarnya cukup umum. Semua orang pasti bisa mengalaminya. Misalnya kayak bilang, kayaknya kamu kelihatan kuat, tapi sebenarnya sering menyimpan banyak hal-hal sendiri. Kan orang-orang juga bisa kan. Coba, siapa yang nggak merasa relate dengan kalimat seperti itu? Pasti banyak banget. Nah, makanya nih dalam psikologi, ada fenomena yang dikenal dengan nama Burnham Effect. Burnham Effect ini ketika seseorang merasa sebuah deskripsi umum itu dibuat kayak seakan-akan khusus hanya memang untuk dirinya seorang gitu. Atau mungkin karena relate aja gitu. Dan fenomena ini juga bisa muncul teman-teman ketika nanti seseorang itu membaca ramalan zodiak ataupun tarot. Jadi seseorang dapat menghubungkan deskripsi yang umum tadi sama pengalaman pribadinya. Jadi kayak terasa sangat akurat padahal itu adalah umum gitu loh. Orang-orang lain pun bisa dan itu bukan kita aja. Nah, itu hanya menerka-nerka atau mungkin sudut pandang dari tarotnya gitu. Dan ini yang bukan berarti orang yang percaya tarot itu gampang dibohongi atau enggak kritis, teman-teman. Ini kayak lebih ke bagaimana manusia memang cenderung mencari hubungan antara informasi yang kita terima dengan pengalaman pribadi. Apalagi kalau kita sedang berada dalam kondisi bingung atau banyak pikiran. Kita pasti jadi lebih mudah memperhatikan bagaimana informasi yang terasa cocok dengan kondisi kita. Sementara bagian yang enggak cocok justru enggak terlalu kita pikirkan. Gitu toh. Jadi agak ke-distract aja sih. Makanya ketika seseorang nanti mendengar interpretasi sebuah kartu, dia juga bisa mulai kayak mengingat pengalaman tertentu yang menurutnya sesuai. Ini juga ya, belakangan aku memang kayak gini kok gitu. Nanti dari situlah baru muncul perasaan bahwa pembacaan tersebut ini sangat personal, padahal bisa jadi kita sendiri yang sedang menghubungkan simbol-simbol tersebut dengan cerita hidup kita. Dan justru disinilah nanti tarot bisa menjadi menarik kalau misalnya dilihat sebagai media refleksi teman-teman, bukan sebagai penentu masa depan kamu. It's just a intermezzo gitu ya. Ini aja sih, refleksi aja buat kamu biar lebih relax lagi gitu lah, istilahnya breaknya kamu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau bukan buat meramal masa depan, apa yang bisa kita dapat dari proses melihat simbol-simbol seperti ini ya, kira-kira ya teman-teman Pro2. Nah, ini kita bakal bahas selanjutnya tetap di Pro2 RRI Bukit Tinggi, di Story of the Day di malam hari ini.
0: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before, maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen sink,

0: could do. I wish that I could tell you that I miss you.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Kucing emang paling juara bikin hati adem. Apalagi kalau udah mulai mendengkur alias purring. Kamu tahu nggak sih, suara dengkuran itu ternyata punya frekuensi khusus yang bisa bikin manusia menjadi lebih rileks. Pantes aja, banyak cat lovers yang mengatakan ditemenin kucing itu udah kayak terapi gratis di rumah. Jadi, nggak berlebihan kalau kucing disebut dokter mood yang paling imut.
4: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
5: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
6: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
6: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Teman-teman Pro 2, mungkin kita udah sampai ke pembahasan terakhir ya. Dan di awal kita udah ngomong soal tarot, ternyata pembahasannya bukan cuma tentang kartu bergambar. Ada sisi psikologis yang cukup menarik dibahas. Kartu tarot ini punya berbagai simbol, dan ketika kita melihat sebuah simbol, kita bisa menghubungkan dengan pengalaman, emosi, dan juga masalah yang kita hadapi. Makanya gak aneh kalau misalnya seseorang merasa sebuah pembacaan tarot sangat relate dengan dirinya. Tapi rasa relate tersebut itu gak otomatis membuktikan bahwa tarot ini bisa benar-benar membaca masa depan kamu atau mengetahui kondisi kamu secara akurat. Tapi dari sudut pandang psikologis, ada beberapa proses teman-teman yang bisa menjelaskan kenapa nih seseorang merasa sebuah deskripsi sangat cocok dengan dirinya. Dan kalau digunakan sebagai media refleksi, simbol-simbol ini mungkin aja sih membantu orang-orang melihat pengalaman dari sudut pandang yang berbeda. Tapi tetap ada batasnya teman-teman, karena tarot bukan pengganti psikolog, bukan alat diagnosis, dan bukan sesuatu yang seharusnya menentukan seluruh keputusan hidup kita. So mungkin pertanyaannya sekarang yang lebih menarik itu bukan kartu tarot ini memprediksi masa depan kamu enggak? Enggak. Tapi pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, setelah melihat kartu tarot, apa sebenarnya yang sedang kamu pikirkan tentang diri kamu sendiri? Karena in the end, kartu itu cuma memberikan sebuah simbol, teman-teman Pro 2. Simbol dan juga perspektif. Yang menjalani hidup kan tetap kita, yang ngambil keputusan juga kita, dan yang bertanggung jawab tentang pilihan tersebut itu pasti kita juga. So, itulah story of the day di malam hari ini tentang tarot reading kalau dilihat dari sudut pandang psikologis. Kalau gitu kita tutup dulu story of the day kita, teman-teman Pro 2. Kita akan masuk ke program Just Music sesaat lagi di pukul 23 hingga 24 dengan lagu-lagu spesial pilihan khusus buat kamu di malam hari ini. So stay tune di 94.8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, mulai dari banjir, gempa, hingga longsor. Mengenali resiko di sekitar tempat tinggal adalah langkah awal untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan mengetahui ancaman yang mungkin terjadi, kita bisa lebih siap menghadapi situasi darurat. Banyak bencana menimbulkan korban bukan karena kejadian, tetapi karena kurangnya kesiapsiagaan. Informasi resiko bencana bisa diperoleh dari peta wilayah rawan atau sumber resmi pemerintah. Kesadaran ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mengenal resiko berarti memperkecil dampak.
2: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Dusit, lihat deh di medsos ini. Isinya perdebatan mulu. Pengen banget rasanya berkontribusi buat negara. Tapi ya kita ini apa ya? Cuman remar-remar rengginang begini.
3: Hele, gaya kamu, Dik. Sadar nggak? Kamu tuh sebenarnya udah kontribusi tiap hari. Kemarin kan kamu beli kopi di warung sebelah pakai kris. Terus sorenya kamu juga ikutan kelas pelatihan digital gratis dari pemerintah itu kan?
2: Ya iya sih, kan mumpung fasilitasnya ada. Sekalian, muter modal dan nambah skill. Tapi emang itu ngaruh ya buat negara?
3: Ya ngaruh banget lah. Nasionalisme zaman sekarang tuh bukan soal angkat senjata, Dik. Tapi soal gimana kita manfaatin peluang yang ada buat mandiri. Kamu maju, ekonomi lokal muter. Kitanya juga nggak ketergantungan sama produk luar. Itu baru keren.
2: Bener juga ya. Berarti produktif dan gak rebahan doang itu udah bagian dari bela negara.
3: Tepat banget. Yuk lanjut belajar lagi.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja sih Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya. Wow. Intermezzo.
3: Tahukah kamu, kalau selain dodol, Garut juga terkenal dengan dombanya loh. Domba Garut merupakan salah satu rumpun domba lokal Indonesia yang memiliki sebaran asli geografis di Provinsi Jawa Barat. Jenis domba ini punya beragam keunggulan dibanding spesies domba lain di Indonesia, bahkan di dunia. Domba yang memiliki berat sekitar 60 hingga 80 kg ini berasal dari perkawinan silang dari tiga jenis domba, yakni domba lokal Priangan, domba Merino Spanyol, dan domba Kaapsat Afrika. Hal yang menarik perhatian dari domba ini adalah tanduknya yang melengkung sempurna dan terlihat kokoh. Selain itu, postur tubuhnya juga nampak tegak dengan bagian bulu leher yang menyerupai surai singa. Jenis domba berkualitas ini juga bernilai fantastis di pasaran, yakni mencapai ratusan juta rupiah.
4: Halo Ade, siapa yang jemput?
5: Kenapa kamu nanya?
4: Rumahnya di mana?
5: Kamu nanya.
4: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
5: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Teman-teman Pro2, sampai sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Selasa di tanggal 15 September tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi di pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Aku pamit dari ruang dengar kamu, selamat beristirahat, see you tomorrow, and bye-bye guys.

Selama kita mempro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Rabu, tanggal 16 September tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat pagi semuanya teman Pro 2. Merdeka!

Halo semua, kita mau Pro 2. Apa kabarnya? Balik lagi bareng Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi kali ini untuk edisi 16 September 2026. Hari ini aku hadir di Spada selama kita mau Pro 2 ya, untuk di day part yang paling aku tunggu-tunggu karena memang besoknya libur sama Pro 2 ya. Dan pokoknya kita hari ini bakal seru-seru bareng, kita bakal happy-happy bareng, kita bakal apa ya, pokoknya semuanya di pagi hari ini kita bakal bikin kalian ceria lah pokoknya ya. Karena memang sekarang kan hari Rabu, bentar lagi Kamis, habis itu Jumat. Jadi kayak momennya tuh bentar lagi kayak mau liburan aja bawaannya ya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini aku bakal nemenin kamu untuk edisi 16 September 2026 dengan beragam acara yang akan hadir tentunya di hari ini. Dan kita mulai dulu dari jam 5 sama Pro 2. Aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan. Dari jam 5 kita temenin kamu dalam acara Jazz Music. Tentunya nanti kita hadirkan lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu, spesial khusus pokoknya buat kamu sama Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan nanti ada dari jam 6 sampai ke jam 7 kita hadirkan juga Spada. Nah, Spada ini ternyata nemenin kamu sampai ke jam 9 sama Pro 2, tentunya dengan beragam topik yang kita hadirkan khusus buat kamu di hari ini. Dan nanti terakhir ya sama Pro 2 ada Siaga Corner nih ya. Ada Siaga Corner yang bakal hadir tentunya dari jam 9 sampai ke jam 10 siang nanti. So, sama Pro 2 untuk di hari ini sebelum kita beralih ke lagu-lagu, lagu-lagu di Jazz Music, kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran ya, atau di Pro 2 nya namanya Tilawah On Air. Nah, rada-rada cakep gitu ya namanya ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita hadirkan surat Al-Waqi'ah ayat 1-62 yang mana nanti ini akan dibacakan oleh salah satu santri ya yang ada di Pondok Abi Center atas nama Rulianti Fatul Faiha. Luar biasa. Dan Pro 2 jangan kemana-mana pastinya, jangan berpindah channel dulu, jangan berpindah FM dulu, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarinlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Selamat pagi teman Produa. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya?
4: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
4: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh, gitu.
4: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kucing emang paling juara bikin hati adem. Apalagi kalau udah mulai mendengkur alias purring. Kamu tahu nggak sih, suara dengkuran itu ternyata punya frekuensi khusus yang bisa bikin manusia menjadi lebih rileks. Pantes aja, banyak cat lovers yang mengatakan ditemenin kucing itu udah kayak terapi gratis di rumah. Jadi, nggak berlebihan kalau kucing disebut dokter mood yang paling imut.

0: So begitu Pak Prudo, sebelum kita masuk ke informasi yang akan kita hadirkan di sepada, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2 ya. The Boys ini membuka babak baru bersama 7-8 Records yang gini menangani seluruh aktivitas grup secara eksklusif. Jadi kesembilan anggota Sengyeon, Jacob, Younghoon, Yuje, Joye, dan Kevin, Ki, Sunwon, serta Eric ini berada dalam pengelolaan bersama tersebut. Jadi kepastian ini disampaikan 78 Record atau 78 Records melalui pengumuman terkait aktivitas grup The Boys di Senin 14 September 2006 lalu. Jadi pihak label ini menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar keinginan anggota dan juga arah kreatif mereka semakin terlihat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Roman Pro 2 Desember Jani mengisahkan dinamika keluarga yang terdiri dari 4 perempuan dari 3 generasi. Jadi film ini menjadi proyek All Woman Project dengan keterlibatan perempuan sebagai sutradara, produser, penulis skenario, pemeran, hingga produser eksekutif. Jadi Luna Maya bergabung sebagai produser eksekutif maksud kami. Sementara film dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada akhir 2026. Penyerang Barcelona asal Mesir Hamza Abdelkarim menandatangani perpanjangan kontrak bersama Blaugrana hingga 30 Juni 2030. Dan tadinya Abdelkarim menekan kesepakatan keperpanjangan kontrak di kantor pusat klub Barcelona di Camp Nou pada Selasa 15 September 2006. Itulah informasi dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Oke, dia atau Bapak Produa, lagunya Hi-Fi dengan Main ya, mengantarkan kita ke jam 0 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Gimana Bapak Produa, udah pada main belum kalian di pagi hari ini? Ya teman Produa, aku bakal kita udah berada dalam acara Sepada untuk di hari ini teman Produa, atau selamat pagi teman Produa. Dan juga di tanggal 16 September 2006, enaknya kita main-main gak sih sama kayak lagunya Hi-Fi di hari ini, ya kan? Jadi kita bakal cheerful, bahkan moodnya bagus seharian. Dan teman Produa, buat kamu yang pagi ini mungkin lagi siap-siap buat berangkat kerja, buat berangkat sekolah, atau mungkin lagi siap-siap untuk berangkat kuliah ya teman Produa di pagi hari ini, ya semoga harinya selalu diberikan kelancaran ya, amin amin ya robbal alamin. Dan juga jangan lupa ya buat teman Produa, setiap paginya apa ada kegiatan yang wajib banget kita lakuin, yaitu sarapan. Dan teman Produa, kita tahu sekarang kan tanggal 16 ya, 16 September, dan juga udah banyak banget nih rangkaian acara ya, atau rangkaian hari-hari besar yang kita laksanain di sebelumnya. Dan ternyata di tanggal 16 sekarang atau 16 September hari ini, itu ada ini nih, dunia ini lagi memperingati yang namanya International Day for the Prevention of the Ozone Layer, atau kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya itu Hari Ozon Indonesia ya. Jadi hari ini teman Produa, itu ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal dengan PBB ya, untuk mengingat kembali pentingnya menjaga lapisan ozon yang melindungi kehidupan di bumi. Jadi teman Produa, tanggal 16 ini atau 16 September ini dipilih karena memang bertepatan dengan penanda tanganan Protokol Montreal pada 16 September 1987. Jadi protokol ini merupakan kesepakatan internasional untuk mengurangi dan juga menghapus penggunaan zat-zat yang bisa merusak lapisan ozon ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih lapisan ozon itu teman Produa? Jadi ozon ini adalah salah satu bentuk molekul oksigen yang banyak terdapat di lapisan stratosfer. Jadi lapisan ini punya fungsi ya, penting banget karena memang menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet atau sinar UV berbahaya dari matahari sebelum mencapai ke permukaan bumi. Dan teman Produa, sebenarnya masih ada lagi nih pembahasan kita, kenapa kalau misalnya ozon rusak, emangnya kenapa gitu? Nanti kita bakal bahas setelah ini. Nanti ada Bernadia dengan Laut yang tetap bakal nemenin kamu di pagi yang lumayan cerah ini di Kota Bukit Tinggi, teman Produa. So jangan kemana-mana, terus saya cuy di Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pradua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Good morning semuanya, masih semangat. Masih dong harusnya ya. Dan kalian udah aku tengok tadi beberapa udah banyak yang berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja untuk mengais rezeki ya, teman Pro 2 di hari ini. Tapi kayaknya di Kota Bukit Tinggi sekarang lagi apa ya? Lagi kayak mendung-mendung gitu. Mendung-mendung kayak pengen hujan gitu. Apakah kita mau hujan, teman Pro 2? Semoga teman Pro 2 ya, karena sekarang kan momennya musim kemarau ya. Kalau misalnya ada hujan bagus dong harusnya gitu loh. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 untuk ngebahas hari ozon ini atau perlindungan hari ozon sedunia gitu. Coba sekarang teman Pro 2 bayangin aja kalau misalnya bumi nggak punya perlindungan dari radiasi UV sebanyak sekarang gitu. Jadi radiasi ultraviolet yang berlebihan ini bisa memberikan dampak terhadap manusia, hewan, tumbuhan, sampai ekosistem. Wah, bahaya ya. Pada manusia, paparan UV ini berlebihan bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan seperti kanker kulit dan juga gangguan pada mata teman Pro 2, termasuk katarak ya. Dan sementara bagi lingkungan, peningkatan radiasi UV juga bisa mempengaruhi tanaman, organisme laut dan juga berbagai proses alami dalam ekosistem. Jadi teman Pro 2 ya, kerusakan lapisan ozon tuh dulu banyak dikaitkan dengan penggunaan bahan kimia tertentu, terutama kayak CFC atau klorofluorokarbon ya, yang pernah digunakan dalam berbagai produk sistem pendingin dan juga aerosol. Makanya teman Pro 2, perlindungan ozon ini bukan cuma soal atmosfer aja yang jauh di atas kepala kita ya. Ternyata efeknya bisa berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari loh. Dan teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi. So, jangan kemana-mana dulu, terus saya cun di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh, kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Prodo masih di Slomot Kepala Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Dan teman-teman, di jam 6 lewat hampir 40 menit, teman Prodo ya, untuk di pagi hari ini kita lanjut lagi pembahasan kita masih tentang lapisan ozon yang perlu kita jaga, teman Prodo ya. Jadi kita tahu bahwasanya lapisan ozon ini penting banget nih, apalagi memang katanya nih lapisan ozon di apa namanya di bumi kita ini, teman Prodo, itu juga ada yang berlubang-lubang gitu katanya. Itu karena disebabkan oleh klorofluorokarbon ya. Ini salah satu zat yang ada di pendingin ruangan kayak AC atau juga kulkas, teman Prodo. Jadi kita tahu bahwasanya juga protokol Montreal ini menjadi salah satu contoh ketika banyak negara yang sepakat mengambil langkah bersama untuk menghadapi masalah lingkungan seperti ini. Jadi negara-negara yang terlibat berkomitmen mengendalikan dan juga secara bertahap menghapus produksi serta konsumsi berbagai zat yang merusak ozon tadi, teman Prodo ya. Dan katanya nih, menariknya teman Prodo, perlindungan lapisan ozon itu bukan berarti masalahnya langsung selesai ya. Jadi enggak, teman Prodo. Jadi kita ini tetap perlu memastikan bahan-bahan pengganti dan juga teknologi yang digunakan ini enggak menciptakan masalah lingkungan yang baru gitu. Dan tentunya protokol Montreal ini juga kemudian mengalami beberapa penyesuaian. Salah satunya melalui amandemen Kigali, teman Prodo namanya. Yang mana ini katanya berfokus pada pengurangan penggunaan HFC ya, yaitu bahan yang enggak merusak ozon tetapi memiliki potensi pemanasan global yang tinggi. Jadi teman Prodo, sebenarnya isu ozon tuh ternyata udah punya hubungan dengan isu perubahan iklim ya. Nanti kita bakal lanjut lagi gimana sih peran anak muda harusnya untuk mengatasi hal seperti ini. Nanti kita lanjut di 94,8 Prodo FM, ada Fizz dengan O2N yang bakal lewat terlebih dahulu setelah ini. So jangan kemana-mana, terus saya cuan di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
5: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
7: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tama Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Mungkin ada yang mikir Tama Pro 2 emang anak muda bisa ngapain sih buat lapisan ozon? Kan masalahnya di atmosfer, ya. Ya bisa banget Tama Pro 2 ya, walaupun bukan berarti kita sendirian harus menyelesaikan masalah global ya. Kita bisa mulai dari lebih aware aja sih terhadap barang-barang dan juga teknologi yang kita gunain nih. Termasuk memahami bagaimana sistem pendingin AC seperti AC dan juga kulkas dikelola serta dirawat ya. Dan tentunya selain itu, teman-teman produk kita juga bisa membiasakan diri nih mencari informasi soal isu lingkungan dari sumber yang kredibel. Bukan cuma ikut tren karena sebuah isu sedang viral ya. Karena memang menjaga lapisan ozon sebenarnya menunjukkan satu hal penting nih. Masalah lingkungan yang skalanya global bisa ditangani ketika banyak pihak mau mengambil langkah bersama. Dan tentunya Hari Ozon Sedunia ini menjadi pengingat bahwa udara yang melindungi kita setiap hari juga perlu kita jaga. Dan Tama Pro 2 nanti kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya pada Sepada Tama Pro 2 tentunya dengan beragam informasi lagi yang lainnya yang bakal aku infoin ke teman-teman Pro 2. So terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.